atau jangan sapa aku sebelum aku minum kopi gitu ya. Aduh gaya banget ya. Nah teman pro 2, padahal habis ngopi tetap aja ngantuk ya kan. Nah itu dia teman pro 2 ya, kamu tahu tidak sih ternyata kebiasaan kita ngopi tiap pagi itu tidak cuma efektif buat ngusir kantuk, tapi biar kelihatan keren ala-ala anak senja di media sosial gitu ya. Aduh baru banget nih teman pro 2, para ilmuwan lewat riset yang dipublikasikan di jurnal Nature berhasil mengungkap fakta unik dari dalam perut kita. Ternyata para pecinta kopi itu punya ekosistem mikroba alias bakteri di dalam usus teman pro 2 yang jauh lebih ramai dan meriah dibanding mereka yang tidak minum kopi ya. Jadi ada satu bakteri yang namanya keren banget nih, mirip nama-nama artis Hollywood gitu ya teman pro 2 ya. Namanya Lawsonibacter asacharolyticus gitu ya. Nah si bakteri ini jumlahnya bisa melonjak sampai 4 hingga 8 kali lipat lebih banyak di usus orang yang rutin minum kopi pagi. Nah uniknya lagi teman pro 2, bukan kopi pagi saja ya, kopi pagi siang malam ya. Dan teman produk uniknya lagi, para peneliti menemukan kalau hal ini bukan cuma gara-gara kafeinnya. Mau kamu minum kopi hitam pekat atau yang pahitnya saingan sama janji manis mantan, atau yang minum kopi yang dekaf atau tanpa kafein, si bakteri itu tetap tumbuh subur dan bahagia di dalam usus kamu karena ada senyawa khusus namanya asam quinic teman produk. Meskipun para ilmuwan masih meneliti tetap lebih lanjut apakah banyaknya bakteri ini otomatis bikin kita makin sehat atau tidak, tapi minimal sekarang kita tahu ya teman pro 2, setiap kali kita menyesap kopi di pagi hari, di dalam perut kita lagi ada full party. Mereka lagi party-party ria di dalam sana ya, yang dirayain sama mikroba-mikroba usus. Seru banget ya teman pro 2 ya. Jadi tidak kesepian-kesepian banget lah ya Sabtu paginya, karena minimal usus kamu lagi rame gitu ya, walaupun hati kamu sepi ya. Nah sambil kamu habisin kopinya dan nikmatin obrolan seru bareng sama Adelia di sini, Adelia bakal puterin satu lagu yang asik banget buat menemani vibe Sabtu pagi kamu. So don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM, Matambua, teman terbaik kamu.

0: membuat teman terbang kamu.
1: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Masih dari Geraha Siar Eltari dan saya Adelia Manik di sini teman Pro 2 masih menemani kamu semua ya di Sabtu pagi ini. Gimana? Sudah pada bangun, sudah bangkit dari kasurnya? Atau masih uring-uringan nih teman Pro 2 ya Sabtu pagi kamu biar libur bermanfaat dikit gitu ya teman Pro 2 ya. Kamu bangun coba in yang tadi udah Adelia bilang kan tadi kita udah ngomongin soal ubi kekinian gitu ya soal gisinya, terus lanjut lagi ngopi party bareng Mikroba Usus. Sekarang Adelia punya satu informasi yang lagi viral banget teman Pro 2 ya di jagat maya, pastinya kamu udah pada lihat dong, pasti kamu lihat videonya teman Pro 2. Adelia tuh lihat antara mau takjub, kesian sama pengen ketawa juga ada teman Pro 2. Video yang lagi viral di Makassar, ada seorang wanita namanya Mbak Nur Hidayah. Netizen tuh sampai julukin dia wanita kuat, ras terkuat di bumi teman Pro 2 ya. Cabang Makassar gitu ya teman Pro 2. Kalau cabang NTT mungkin siapa nih? Gimana teman Pro 2, dia bonceng motor ya. Jadi dia tuh naik motor tapi di atas dia dipangku lagi motornya gitu teman Pro 2. Sambil mangku dan sambil ngangkut satu motor listrik gedenya di bagian belakang ya. Jadi konsepnya tuh motor angkut motor nih di atas motor gitu ya. Motor angkut motor di atas motor. Aduh, keren ya. Komedi banget sih tapi sekaligus bikin jantungan ya teman Pro 2 buat kita yang lihat ya. Kok kuat gitu ya teman Pro 2. Tapi ya ini yang namanya aksi super nekat dan membahayakan di jalan raya. Ujung-ujungnya pasti ketemu sama siapa? Ya, betul, Satlantas ya teman Pro 2 ya. Akhirnya Mbak Nur Hidayah ini dengan kesadaran inisiatif sendiri langsung datang ke kantor polisi buat minta maaf dan mengklarifikasi aksinya yang terjadi di Jalan Veteran Utara itu. Lewat sebuah video, beliau tuh mengaku kalau perbuatannya itu emang kurang tepat sih dan siap menerima konsekuensinya. Dan plot twistnya teman Pro 2 tidak ada ya. Mbak Nur Hidayah ini tidak dapat tetap dapat surat cinta alias sanksi tilang dari Pak Polisi. Pak Polisi juga sudah wanti-wanti banget nih, aksi kayak gini tuh bahaya banget ya, bukan cuma buat si pengendara tapi juga buat pengguna jalan lainnya. Bayangin kalau tiba-tiba oleng karena keberatan ya bebannya, kan bisa tuh urusannya ruwet gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, pelajaran buat kita semua pagi hari ini khususnya buat teman-teman Pro 2 yang ada di Atambua dan sekitarnya dan dimanapun kamu berada ya, kuat boleh banget, apalagi kalau kuat menahan rindu atau kuat menghadapi kenyataan nih kalau dia sudah ada yang punya. Asik ya. Tapi kalau di jalan raya tetap nomor satu kan keselamatan ya. Jangan ditiru aksi angkut motor pakai motor ini ya. Kalau motornya mogok atau habis baterai mungkin mending di apa ya, dipakaikan mobil pick up mungkin teman Pro 2 ya, jangan dipangku sendirian di atas motor lagi. Dan biar perjalanan Sabtu kamu, pagi kamu tetap aman dan ditemani vibes yang asik banget, Adelia punya satu soundtrack lagi teman Pro 2 yang bikin kamu dan Adelia di sini kita bergoyang-goyang ria di Sabtu pagi hari ini biar makin bersemangat.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Woi, lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: keluarga atau buah dan sekitarnya.
1: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Rumah Sakit Tentara Atambua hadir lebih dekat untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.
2: Sedang mempersiapkan diri untuk seleksi TNI, Polri, CPNS atau sekolah kedinasan? Jangan kompromi soal hasil. Rumah Sakit Tentara Atambua menyediakan paket medical check-up dan MCU lengkap mulai dari pemeriksaan fisik, gigi, mata, hingga laboratorium dengan hasil yang akurat.
1: Tersedia paket MCU bagi pelamar kerja hingga paket MCU lengkap yang mencakup pemeriksaan EKG, rosen toraks, hingga indikator narkotika. Ingin pemeriksaan fisik saja, tinggal datang aja langsung.
2: Rumah Sakit Tentara Atambua didukung oleh dokter spesialis yang kompeten loh. Tersedia juga fasilitas IGD, apotek hingga ambulans yang siap melayani 24 jam penuh.
1: Kabar baiknya, Rumah Sakit Tentara Atambua juga menerima pasien BPJS Kesehatan, TNI, Polri, ASN hingga masyarakat umum. Cukup bawa kartu BPJS dan surat rujukan Anda dari puskesmas atau klinik terdekat.
2: Kunjungi Rumah Sakit Tentara Atambua di Jalan Piera Tendean, Gerbades, Beirafu. Hubungi 0859-7456-1878. Rumah Sakit Tentara Atambua, mengabdi untuk kesehatan Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

subuh tadi sampai dengan kurang 5 menit lagi jam 10 pagi. Artinya Adelia harus pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu semua yang sudah setia menemani Adelia di sini, Teman Pro 2. Silakan melanjutkan aktivitasnya kembali pagi hari ini, mau jalan-jalan atau mau kemana. Thank you banget buat kamu semua yang sudah stay tune dari tadi pagi. So have a nice day and bye-bye. Sampai ketemu lagi di edisi siaran berikutnya.

0: Pro 2 FM atau buat teman terbang kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Atambua dan masih bareng sama Adelia di sini teman Pro 2. Tidak terasa kita sudah di penghujung siaran kita di pagi hari ini. Thank you banget buat kamu semua yang sudah setia menemani Adelia dari subuh.

0: 2.
1: Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya teman Pro 2. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Musicpreneur di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest sekitar 15 hari.
0: Tipes ya. Iya. Aduh, kayaknya emang lagi musim lagi sakit musim, nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Oke, excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Oke. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah,
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru. Dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat juga. Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara kita pas ngobrol sama Tengku Safik, ketemu. Aku langsung ajak, yuk nah jadi narsum yuk. Ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya.
0: Benar.
2: Nah terus saya ini dunia musik baru banget ya. Baru banget lah. Baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya. Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003. Tepatnya awalnya 2 dekade 2003 yang lalu.
0: Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit, sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103, CP3 ya,
0: Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul. Vakum. Justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah. Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai. Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Nah,
2: kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya.
0: Emo banget.
2: Tapi orang tua saya kan orang tua yang ya orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian, kalian silakan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. 2 dekade.
0: Aduh, padahal abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di puncaknya.
0: Waduh, itu sih
2: ya,
0: lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat.
2: Tahu enggak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong
0: asik. Pasti sih.
2: Sempat desperate, Pak.
0: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya Kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara Kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali asik. Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama apa namanya? Kebangkitan spiritual lah ya gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena mau diceritain sedih lagi nih. Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar-benar benar-benar
1: berbeda agama.
2: Nah, lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Aku Coba.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Mm-hmm. Akhirnya saya menang kompetisi dengan mm-hmm. air mata yang mungkin bagi apa namanya juri pada waktu itu saya mm-hmm. menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi di begitu situ, ya?
2: Iya betul. Aku coba. Ya udah saya minta pamit sama mereka, mm-hmm. saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana mm-hmm. depresi? Kebayang dong.
0: Iya, kebayang kan? Banget sih
2: hidup
0: kak
2: bareng
0: itu.
2: Sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Bener, jadi teman-teman tuh merasa lo enggak profesional deh.
0: Iya,
2: ya,
0: iya,
2: kalau
0: iya,
2: lo mau
0: iya,
2: selesai
0: iya,
2: sama dia, selesai kan enggak selesai sama kita juga.
0: Benar.
2: Iya juga sih sebenarnya, tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Iya. Masih ada rasa yang aduh, gimana sih ini?
2: Nah, iya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah. Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, okay. Batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya, saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu. Semua saya serahkan sama engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah terus bisa comeback akhirnya.
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya. Yes, bisa dibilang bener. Istilahnya kan ya itu. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang kan.
2: Betul.
0: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jadi ceritain dulu baik, nanti baik, kita bakalan baik. Balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, 92 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat,
0: tadi kita
1: semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah 20
0: ya,
1: tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana Kak caranya tuh? Caranya. Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Okay. Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu.
0: Kenapa
2: saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan, yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya.
0: Okay.
2: Jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: yang di Bandung.
0: Iya.
2: Itu asal-muasalnya,
0: iya,
2: Pak. Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Iya, 2020.
2: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa.
0: Okay.
2: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya.
0: Oh.
2: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
0: Okay.
2: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: mulut
2: pengen nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Ini musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya, benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Bener.
2: Seolah-olah takut kayak ada ngenalin enggak ya gitu.
0: Iya, pede banget.
2: Gitu. Pakai masker. Terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Itu ceritanya.
0: Oke, okay, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Okay. Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya, kan?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya. Iya, benar.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke.
2: Okay. Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal muasalnya.
0: Oh, enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata nggak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Okay. Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
0: Oke.
2: Okay. Dari situ saya udah mulai. Dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih? Bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih? Selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-muasalnya. Tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok dia sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji enggak mau. Tapi terserah deh, gimana deh gitu. Baiknya gimana?" Sampai akhirnya ridonya turun nih. Ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Oke, gitu. Nah, yang disini, Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi, okay, 2023. Okay.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya Keterpurukanku.
0: Oke.
2: Okay. Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk saya sekarang udah tahu nih saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh Pak. Karena dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya, lama-lama jadi doa gitu,
2: jadi doa
0: ya.
2: Oke. Sih nitipin aja gitu kan. Saya enggak mau jadi doa buat saya. Bener. Saya bilang ilusi aja, saya bilang. Kenapa ilusi? Enggak, udah cocok ilusi.
0: Enggak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke. Akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
1: Tajuknya Memoir kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
2: Memori. Ya. Memori.
0: Kenapa?
2: Catatan.
0: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana?
2: Betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami. Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang di depan.
0: Ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir. Realnya saya. Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia musik. Tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Suruh Pambun. Itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan. Nah ini kebangkitan spiritual buat saya. Kalau yang Suruh Pambun, perjalanan dimana saya diremehkan, dikucilkan. Karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Biasa.
2: Persaingan dagang
0: benar.
1: Sampai segitu ya.
0: Orang baru nih gitu kan.
2: Iya, benar.
0: Jadi
2: itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus. Kayaknya hidupnya ya. Padahal emang enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman. Itu bagian dari circle kami. MUA saya. Dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga, namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhumah Nike. Tujuannya dia. Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
1: Dengerin catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
1: Catatan kecil.
0: Gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya sama Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Trainer Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah, ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik, baik.
0: Nah, ini ada berapa lagu, Kak?
1: Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke. Okay.
1: Kesepian.
0: Uh-huh.
1: Dan Teman Sejati.
0: Oke, okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh Kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited.
0: Mm-mm.
1: Karena ada kepuasan.
0: Oke. Okay,
1: ya,
0: okay.
1: Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti
1: ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-mm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah,
0: mm-mm,
1: itu kan perjalanan.
0: Mm-mm.
1: Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si okay. Inggit ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Hmm. Jika kalian okay. mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya.
1: Mewakili dan bener-bener menemani gitu.
0: Oke. Okay. Hmm. Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih, Kak?
2: Iya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal.
0: Mm-hmm.
2: Karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan.
0: Okay.
2: Mencipta lagu di juga komposer.
0: Mm-hmm.
2: Nggak tahu spontan aja abis siaran kan sama Tengku Syafiq mau nggak jadi narsum di acaraku lagi gitu,
0: okay.
2: Music Trainer
0: okay.
2: mau gitu. Akhirnya kan kasih linknya aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol baru tadi ngobrolnya.
1: Udah didiagnosis ya.
0: Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga. Jadi pas okay. dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini.
0: Okay.
2: Sehingga ini bisa mengobati rasa trauma terhadap berarti apa yang terjadi.
0: Oke, okay, okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong
0: kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini.
0: Mm-hmm.
2: Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya, betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya sampai ke liriknya. Nah, itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara nggak usah diobrolin lah karena memang suaranya bagus.
0: Oke.
2: Ya kan? Okay. Secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Nggak perlu dicari kesalahannya di mana karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Trainer bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri. Berarti kan memproduksi
0: keren, ya?
2: Itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Music Trainer di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya.
0: Iya.
2: Kita nggak ada yang tahu karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerjasama dengan Nada Bumi, karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Trainer tadi.
0: Wow.
2: Makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia.
1: Iya. Ini masih keren. Buta ini apa gitu
2: iya.
1: Karena memang program yang baru.
0: Benar, iya.
1: Buat Inggit sih ya, buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan enggak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Iya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke. Okay.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke. Okay.
1: Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama? Itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul.
1: Uh, gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih, amin, mudah-mudahan. Amin.
0: Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan, menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada, kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada, menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang, kalau ketemunya 2 tahun lalu aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudahlah, tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini ternyata comebacknya itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya
2: kan?
0: malah
2: itu menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu ya.
2: Benar-benar. Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kan racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film silat.
0: Vaksin kan juga dari ininya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari ini.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
0: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
1: sama
0: INGGITAWULAN. Nah, langsung aja Inggit.Awulan ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama-sama.
0: Buat hari ini di
2: sukses.
0: Music Trainer ya, sukses. Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Spada Selamat Pagi teman Pro 2 bareng Goci.

Instagramnya Pro2 di Pro2 FM JKT teman Pro2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue Cid pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye bye.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaik.

Tamam Pro 2, selamat pagi, salam jumpa hari ini di akhir pekan ya, edisi Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Buat kamu semuanya, saya bakal temani di program Pro 2 Hitlist 1 jam aja ya, sampai di jam 12 siang. Menemani kamu untuk yang lagi beres-beres di rumah, atau lagi siap-siap mau ke tempat wisata, atau mungkin saat ini lagi menikmati ketenangan bersama keluarga, lagi silaturahmi, lagi rame-rame makan-makan gitu ya. Mudah-mudahan kehadiran kami bisa membuat suasana di ruang dengar kamu jadi lebih nyaman, bahkan juga bisa menghadirkan informasi yang menginspirasi teman Pro 2 semua. Apa kabar nih? Semoga hari ini semua baik dulu nih ya. Kita harapkan tidak ada kurang sesuatu apapun, tapi semua harapannya, keinginannya, kebutuhannya lagi tercukupi. Tidak harus lebih ya, yang penting tercukupi. Oke, kita akan nikmati bareng-bareng di Pro 2 Hitlist. Yang mau request, kita tunggu di WhatsApp dan juga di Instagram RRI Pro 2 Atamboa. Oke, buat kamu akan saya hadirkan dulu nih beberapa lagu di awal jumpa kita, barangkali belum ada yang gabung. Oke, dinantikan partisipasinya. Saya mau hadirkan dulu dari Hindia, ini dia, Cincin.

0: Mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Oke, teman Pro 2 di mana pun berada. Nah, di sini ada satu teman kita udah gabung ya tadi. Baru saya bacakan lagi nih. Selamat pagi, teman Pro 2. Apa kabar kakak penyiarnya? Salam kenal ini dengan Bu Afi. Oh, Bu Afi, selamat pagi. Mau dengar satu lagu dari apa? Fadli ya. Fadli Padi. Yang berjudul Aku Bilang Jangan. Aku Bilang Jangan. Oke, kayaknya ini yang ada kolaborasinya ya. Oke, terima kasih buat Bu Afi. Selamat pagi, semangat dan stay tune terus, Bu. Banyak sekali lagu-lagu yang menarik yang bisa menghibur teman Pro 2 di rumah. Terima kasih juga di Instagram. Ada namanya siapa ini? Oh ya, namanya Fania. Fania, selamat pagi Fania. Tanya selamat pagi, mau dengar lagu Juicy Lucy. Lantas judulnya Juicy Lucy dari Fania. Lantai dari Juicy Lucy yang direquest oleh Fania. Terima kasih Fania, selamat pagi. Sudah monitor ya. Thank you, ini monitornya lewat apa kira-kira ya? Baik, bisa direspon. Buat yang mau gabung atau mau request, kita tunggu. Masih ada waktu sampai di jam 12 siang di 0851 3728 7493. Saya ulang, di 0851 3728 7493. Jangan kemana-mana teman Pro 2. Kita bakal hadirkan lagu-lagu yang udah diminta, dan pastinya akan ada kiat-kiat menarik buat kamu di akhir pekan.

tuh kalau sebagian besar dari kita melihat mangrove ini mungkin hanya sebagai tanaman ya, atau hanya sebagai pohon biasa begitu. Tapi sebenarnya itu lebih daripada itu tuh Kak dan teman-teman yang di rumah, mangrove itu adalah sebuah ekosistem yang punya peran yang sangat besar, tidak saja bagi pesisir, tapi bagi juga spesies yang ada hidup di dalamnya. Karena mangrove yang saya sebut tadi sebagai ekosistem ini tuh dia berperan tadi ya, sebagai pelindung alami, kemudian dia membantu menahan abrasi, bahkan dia bisa meredam gelombang dan mengurangi risiko banjirop yang biasa sering terjadi. Seperti yang saya bilang tadi juga bahwa mangrove ini tuh menjadi sebuah ekosistem Kak. Jadi menjadi ekosistem, menjadi rumah bagi makhluk-makhluk kecil tuh seperti ikan, udang, kemudian kepiting dan berbagai spesies-spesies kecil lainnya begitu. Jadi bisa dibilang tuh mangrove ini tuh bukan hanya melindungi daratan, tapi dia juga jadi tempat tumbuh dan berkembang spesies-spesies yang ada di laut seperti itu. Mangrove itu punya peran ya. Mangrove itu tuh

0: Selamat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Cia! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: request lagu di Pro2 Hitlist.
1: Masih di Pro2 Hitlist, sebuah lagu dari Juicy Luicy tadi, Lantas ya. Lagu ini saya persembahkan buat yang tadi namanya Vania. Sudah kita dengarkan lagunya sama-sama, semoga terhibur. Untuk yang masih stay tune, kita masih punya waktu lagi sedikit aja. Buat yang masih mau request silakan. Kita coba buka lagi di Instagram, kayaknya ada ya. Ini terima kasih siapa namanya. Oke, ada yang gabung. Selamat pagi teman Pro2, apa kabar semuanya. Dari Leti, selamat pagi Leti. Kamu Leti lesu gitu. Namanya Leti, bukan Valenti kayaknya ya. Baik, katanya Kak Ari ini masih boleh request lagu. Soalnya mau dengar lagu dari Raim Laude Bersenja Gurau, Kak. Raim Laude Bersenja Gurau masih boleh. Oke, lagu ini saya titipkan juga nih buat semua yang lagi nikmati akhir pekan. Semoga hari ini kalian tidak lupa untuk bersenja gurau di sore hari nanti. Dan untuk teman Pro2 yang lainnya, silakan buat yang masih mau menikmati, kamu boleh titip pesan atau kirim pesannya. Nanti kita hadirkan lagu buat kamu, mari melanjutkan ke program selanjutnya nanti di santai siang ya. Oke, kita nikmati dulu. Ini dia ada Raim Laude Bersenja Gurau, spesial buat Leti yang sudah gabung di Pro2 hari-hari. Teman terbaik kamu.

0: lomba sesusul. Saya SMP gitu.
1: Itu ini SMP, mewakili SMP.
2: Oh, SMP se Kabupaten Malaka.
0: Saya latihannya itu kakak saya itu dia masuk juga fashion show. Itu latihannya setiap sore. Nah. Saya sangat senang, saya terharu. Terharu juga.
1: Ya, keluarga sangat bahagia mendengar.
0: Itu kalau menurut saya itu lomba fashion show karena saya tampil di banyak orang.
2: Jadi itu sangat berkesan buat kamu ya, se-Kabupaten Malaka menonton ya?
0: Iya, itu saya merasa sangat gugup. Dinonton banyak orang.
2: Dan luar biasa teman Pro 2 prestasi Amanda ini. Memang ceritanya juga sangat menginspirasi kita semua ya. Amanda aja juara 1-3 tahun berturut-turut. Masih merasa harus terus belajar ya Amanda ya?
0: Di Betun, waktu lomba fashion show.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

disabilitas bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga merupakan kondisi di mana tubuh atau pikiran mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas tertentu dan berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Meski begitu, pengidap disabilitas tetap memiliki kebutuhan dan hak yang sama dengan orang-orang tanpa keterbatasan, seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan, dan sebagainya. Hanya saja, mereka membutuhkan bantuan lebih untuk beraktivitas. Singkatnya, disabilitas merupakan suatu kondisi di mana seseorang memiliki keterbatasan secara fisik dan mental. Lantas, apa itu difabel? Difabel adalah sebutan bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Dengan kata lain, jika disabilitas mengarah pada kondisi tertentu, maka difabel artinya mengarah pada orang dengan kondisi tersebut. Difabel adalah istilah yang lebih sopan digunakan pada penyandang disabilitas. Meski begitu, yang perlu digarisbawahi, difabel adalah seseorang yang bukan sama sekali tidak mampu, melainkan terbatas atau membutuhkan bantuan dalam menjalani aktivitas tertentu.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu. Saatnya kita ikuti doa Angelus jam 12 siang.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Teman berdua, oke, kita di santai siang hari ini akan ada obrolan ya bersama salah satu pelaku usaha kulineran yang kemarin udah saya jumpai, sempat saya ajak bincang-bincang, saya rekam gitu, dan hari ini bakal kita hadirkan untuk menginspirasi teman berdua dimanapun berada. Semoga ini bisa jadi penyemangat, motivasi untuk membangkitkan UMKM di Atambua, karena kehadiran UMKM ini ternyata di prediksi benar-benar ya mampu memberikan stabilan ekonomi keluarga, bahkan juga jadi peluang finansial yang boleh kita katakan berjangka panjang. Dan pertumbuhannya cukup baik ya di kota perbatasan atau di Atambua ini. Begitu, jangan kemana-mana, kita akan hadirkan obrolannya di santai siang. Jangan beralih dari frekuensi kamu.

0: Oke, teman Pro 2 kembali lagi di Santai Siang di Pro 2 FM dan seperti biasanya di jam makan siang. Jadi kita bakal bahas kulineran dan kali ini kita sudah bersama narasumber kita namanya Kasih Dewita, owner of Ice Mas Al. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Enak kan panggil apa ya?
1: Singkatnya Alin.
0: Alin ya, Alin.
1: Lebih singkat.
0: Okay.
1: Singkat, padat dan jelas.
0: Benar banget. Jadi Alin itu kalau di sini orang bilang adik gitu.
1: Iya, iya benar.
0: Asal mana sih Kak Alin?
1: Kalau mama sebenarnya asalnya orang Jawa.
0: Orang Jawa.
1: Bapak yang orang aslinya timur-timur.
0: Timur Leste.
1: Iya,
0: wah.
1: Blasteran kalau bisa
0: blasteran ya, iya. Campuran ya.
1: Iya benar.
0: Oke, campuran. Jadi budayanya memang udah kayak mau jadi orang sini bisa, mau jadi orang
1: iya.
0: Jawa bisa.
1: Jadi kalau dibilang orang Jawa, ya orang Jawa, orang Jawa, orang timur juga.
0: Iya. Oke, tapi ngomong-ngomong ini berarti bisa dua bahasa nggak sih?
1: Kalau dua bahasa untuk fasihnya sekali sih tidak, tapi kalau untuk sedikit-sedikit ya mengerti.
0: Oke, jadi ngerti ya. Nah, jadi kita bersama Kakak Alin ini bakal ngebahas soal kamu yang suka ngemil-ngemil gitu loh. Ya, Tambua ini kan tahu aja ya. Anak-anak sekarang tuh sukanya ngemil sesuatu yang kalau mereka nongkrong itu ada isinya.
1: Ya,
0: jadi tidak cuma jadi ini boleh tahu nih sejak kapan nih merintis usahanya?
1: Kalau usaha ini belum lama, mungkin
0: belum
1: kurang
0: lama.
1: Lebih 1 tahun. Sebenarnya juga usaha ini juga karena memang dasarnya suka juga.
0: Suka ya.
1: Sebenarnya awalnya kan suka jajan.
0: Oke, diceritakan
1: suka,
0: dulu dong ini kenapa sih?
1: Suka jajan, suka makan yang kalau di sini kan bilangnya Salome.
0: Salome.
1: Suka sekali. Waktu kuliah juga sedikit-sedikit jajannya apa? Salome. Entah itu Salome kuah, Salome goreng.
0: Iya.
1: Jadi setelah selesai kuliah mikir-mikir daripada beli terus mending lebih baik cobalah buat sendiri. Coba pas dibuat kok enak. Dan sudah akhirnya ya kita pasarkan lagi, kita jual lagi. Jadi dari hobi sih sebenarnya.
0: Dari hobi, ya,
1: dari hobi jajan akhirnya ya sudah berjalan sampai sekarang.
0: Ya, sampai sekarang.
1: Iya.
0: Tapi ini waktu pertama kali makan Salome itu ya.
1: Iya.
0: Pas enak itu apa yang ada di benak kamu? Ini cara buatnya gimana gitu enggak atau memang udah tahu cara buatnya?
1: Kalau cara buatnya sih memang sudah tahu awalnya
0: ya.
1: Kan. Di sisi lain karena balik lagi karena memang mama kan dasarnya Jawa.
0: Oh.
1: Jadi

0: pas makan test food itu kayak mah ini kok enak. Caranya bagaimana? Oh ya sudah dikasih tahu cara-caranya, belajar pelan-pelan. Kan awalnya juga kan nggak langsung jadikan kak, kita mesti ada naik turun gagalnya banyak nih.
1: Iya pasti.
0: Pas sudah apa ya komposisinya tuh sudah pas ya, baru deh mulai gitu pasarkan, buka pesan barang, pesan gerobak lah istilahnya, jadilah sampai sekarang.
1: Jadi mungkin bisa diceritakan sih orang tuanya salah satunya kan Jawa ya.
0: Iya.
1: Ini mamanya pertama juga punya usaha kayak gini nggak sih?
0: Oh enggak, kalau mama itu sebenarnya apa ya, mama itu awalnya sukanya, tuh keripik. Iya, mama itu keripik singkong.
1: Ubi kayu.
0: Iya, ubi kayu
1: di sini orang bilang.
0: Ubi kayu. Kalau kita di luar taunya singkong.
1: Singkong. Ya.
0: Jadi mama itu awalnya itu buka usaha itu dari keripik dulu.
1: Okay.
0: Jualan keripik, terus buka kios kecil-kecilan di rumah. Jadi saya sebelum ini juga sambil jualan keripik, open order, ada yang keripik kecil, yang ukuran seribuan, ada yang besar. Jadi banyaknya yang minat, kak mau yang 5.000, okay, diantar. Lama-lama kayaknya sudah banyak yang tahu keripik saya juga, ya sudah. Kebetulan juga suka dengan Salome, ya sudah kita buka lah Salome goreng gitu.
1: Jadi ini kalau ngomongin soal Salome ini orang taunya kan cuma Salome yang kita tusuk pakai lidi kalau di sambal makan.
0: Iya, makan.
1: Nah ini ada variasi lain nggak sih?
0: Ah, kalau untuk sekarang sih cuma seperti umumnya saja sih.
1: Dulu, ya
0: di Atambua. Okay. Soalnya kan di Atambua kalau mau dibikin varian-varian memang bagus. Cuman dilihat-lihat dari pemasarannya.
1: Okay. Atau pembelinya
0: mungkin. Daya belinya juga masih kayak kurang.
1: Mereka
0: kadang kan ibaratnya apa istilah kerennya tuh FOMO
1: benar.
0: Kita bikin yang baru ada mozzarellanya, merconnya, apa segala macam, mungkin hanya bertahan mungkin kurang lebih seminggu. Dua minggu paling cepat itu dua minggu. Setelahnya carinya mbak ada yang biasa tidak
1: kembali lagi ya originalnya.
0: Apalagi kan saya juga jualnya kan yang 500-an. Jadi satu lidi isinya dua.
1: Isinya dua, itu harga 500?
0: 1.000.
1: Oh, 1.000. Oh, ya.
0: Jadi kalau anak-anak kita beli isi yang mercon, isi yang mozzarella kan kalau itu kan minimal harus 3.000, 5.000 kan kasihan anak-anak yang SD kecil-kecil. Gitu, kak, tidak ada 500-an kan. Oh, tidak ada sayang. Ya,
1: uang jajannya pas-pasan.
0: Uang jajannya kan pas-pasan.
1: Benar.
0: Jadi carilah saya tuh bikin sesuatu yang apa ya, pasarannya tuh bukan hanya untuk orang-orang yang mungkin yang kantoran, jadi untuk semua menengah
1: orang.
0: Jadi kalangan semua tuh bisa makan, bisa coba.
1: Jadi kalau mereka walaupun punya isi kantornya pas-pasan juga masih dapat lah.
0: Masih dapat dan bisa menikmati.
1: Bisa menikmati gitu kan. Oke. Nah, ini dikasih nama usahanya itu kenapa sih?
0: Sebenarnya itu dari awalnya itu doyan ngemil.
1: Awalnya doyan ngemil.
0: Ada akun IG-nya doyan ngemil segala macam. Tapi lama-lama kok kayak ribet begitu. Di sisi lain kan juga sudah punya anak. Anak namanya Al, ya sudahlah pakai Mas Al. Al sudah.
1: Di sini Al-nya banyak nih, saya Al. Anaknya Rara juga namanya Al gitu ya. Jadi emang Al tuh familiar banget ya.
0: Iya, jadi biar gampang diingat lah gitu.
1: Okay.
0: Jadi kalau orang tanya, beli Salome itu Salome Mas Al di sini-sini sudah. Taunya itu ya. Ya, yang paling gampang diingat orang.
1: Oke, siap. Nah ini tujuan dari kakak Alin. Kakak Alin itu kakak adik gitu.
0: Iya.
1: Oke, tujuan dari kakak Alin membuat usaha ini sebenarnya untuk apa sih? Apa karena memang ada kayak greget pingin coba-coba jualan aja, atau untuk ada motivasi lain?
0: Awalnya memang coba-coba. Terus dilihat-lihat peluang pasarnya bagus. Peluang pasarnya bagus. Terus peminatnya orang-orang Atambua, yang asli maupun yang pendatang juga kayaknya merakyat begitu kan. Jadi ya kita coba-coba ya. Keterusan begitu sampai sekarang.
1: Kayak kalau mau berhenti udah gak bisa lagi.
0: Iya, kayaknya mau berhenti juga. Kayaknya di sini lebih enak begitu. Lebih enak. Walaupun hasilnya sedikit, tapi kan tiap hari kita kelola, pegang duit istilahnya gitu.
1: Nah, jadi kalau udah punya duit, tiba-tiba gak punya duit itu kayak gimana gitu ya?
0: Ya benar sekali, kayaknya kayak lesu sekali.
1: Oke, siapa sih yang gak mau uang? Apalagi sekarang apapun yang kita jual atau kita usahakan, pasti tujuannya adalah pengen dapat penghasilan.
0: Pengen uang,
1: nah ini ngomong-ngomong soal membuka usaha kayak gini nih, pertama kali ya.

0: usaha itu sempat kepikiran modal atau dirasa ini kayak usaha yang paling mudah? Dengan modal berapa bisa dimulai?
1: Kalau untuk modal, ya awalnya juga sempat mikir modal ya. Gitu kan, kayak kira-kira cukup tidak uang yang punya. Tapi ya itu karena support dari orang tua juga, didukung orang tua juga, ya akhirnya alhamdulillah bisa jalan. Bisa jalan sampai sekarang.
0: Sampai sekarang aman, sampai lancar.
1: Alhamdulillah aman.
0: Amin. Oke, okay, ngomong-ngomong ya, ini kan boleh dibilang kategori UMKM kelas menengah ke bawah.
1: Iya, iya benar.
0: Nah, kata orang kalau menengah ke bawah itu katanya ya, katanya itu cuma cukup buat ya buat makan doang, tidak ada buat kelebihan-kelebihannya. Tapi kamu sendiri sebagai pelakunya gimana nih yang kamu rasa?
1: Untuk sejauh ini hasilnya bisa dibilang wow.
0: Wow kan? Wow. Jadi tidak seperti yang orang pikir gitu kan?
1: Iya. Karena kan kebanyakan orang cuma melihat kayak wah, Mbak itu cuma jualan salami, cuma jualan pop ice gitu. Tapi kalau orang yang betul-betul tahu, orang yang betul-betul dia bisa hitung dikalkulasi kan sebenarnya penghasilannya lumayan. Ya, walaupun yang tadi kayak kakak bilang menengah ke bawah, kadang juga kita di lapak juga kadang orang menganggap kayak, Mbak tolong ya begini begini. Dari jauh ya, ya sudah monggo saya kasih. Okay. Tapi kalau untuk penghasilannya sendiri ya alhamdulillah lebih cukup. Bisa nabung begitu. Nabung masih bisa, nabung sedikit-sedikit keperluan pribadi untuk anak ya juga masih dapat lah alhamdulillah.
0: Okay. Nah, kira-kira untuk melihat peluang apa ya, daya beli masyarakat Atambo itu tipikalnya seperti apa sih?
1: Kalau itu sih balik lagi kalau tiap-tiap tanggal muda.
0: Oh, itu ya, jadi kita itu, bisa prediksi ya.
1: Itu bisa dimana, sangat-sangat awal bisa diprediksi kalau
0: hari rame dan hari sepi kan bisa tahu.
1: Rame, sepi, sedang, sepi sekali itu kita bisa prediksi itu.
0: Okay, okay.
1: Jadi awal-awal tanggal muda, sekitar dari tanggal 1 mungkin sampai tanggal 20, ya mentok tanggal 20 itu lumayan, lumayan sekali sih itu kita bisa dapat. Mungkin yang biasanya saya bawa 100, bisa mungkin sekitar jam 2, jam 3 ambil lagi, mungkin ditambah lagi sedikit gitu. Tapi kalau sudah lewat dari tanggal 20, nah itu mulai agak-agak sepi lah sedikit.
0: Berarti nanti kalau misalkan keahlinya mau sesuaikan stok, ini udah bisa diprediksi ya, berapa banyak yang disiapkan.
1: Alhamdulillah sekarangnya sih sudah bisa diprediksi, tapi awal-awal waktu jualan sebelum tahunya kan ini kan harganya murah, jadi otomatis
0: pasti laku lah.
1: Orang itu mau tanggal muda, tanggal tua, sebelum tanggal masuk tanggal tua, tapi ya pas lama-lama dijalani kok ternyata begini.
0: Jadi udah tahu nih grafik apa ya istilahnya penjualannya
1: ya,
0: gitu lah.
1: Okay.
0: Nah, kemudian ini biasa kalau untuk jualannya itu stay di tempat atau juga ada kayak delivery gitu?
1: Kalau untuk sekarang sih dua-duanya.
0: Dua-duanya
1: kita
0: jalan.
1: Ada, saya ada tempat. Mm-hmm. Lokasinya tuh di Tini,
0: di depan pas mana tuh?
1: Supermarket Demart Mini.
0: Oh, Demart
1: ya,
0: di depannya
1: bagian ujung kanan.
0: Ujung kanan. Ya. Ha-ha.
1: Pas halamannya situ.
0: Okay.
1: Tapi kalau di sisi lain tidak menutup kemungkinan kayak kan kalau saya pas buka pasti selalu posting sosmed. Kalau ada yang minta Alin atau Kak atau Mbak bisa antar 10.000 sama pop ice-nya. Okay, siap saya antar. Tapi kalau ya janganlah kalau 5.000 ya capek diongkos ya, jadi biasa mintanya tuh kadang 10, 15 ke atas itu saya antar.
0: Masih bisa diantar
1: masih
0: ya.
1: Bisa lah diantar. Okay. Selagi masih dalam kota atau buat. Kalau yang jauh-jauh ya mohon maaf, datanglah ke lapak sendiri begitu.
0: Oke, okay, kan gampang ya sekarang kalau mau datang apalagi dalam kota. Nah, Kak Alin juga kalau misalkan berjualan itu menggunakan digital juga ya.
1: Iya.
0: Nah, kira-kira ini menurut pendapatnya Kak Alin nih, apa sih pengaruhnya sosmed sekarang buat orang berbisnis?
1: Besar sekali.
0: Besar ya?
1: Besar, besar sekali. Karena kalau kita posting di WA, jangankan masuk ke Facebook, WA saja dulu. Ke WA saja dulu tuh orang langsung kayak kan dari teman ke teman juga pasti tanya, Alin ini ya di mana? Ini di mana? Nah, nanti kalau sudah di WA juga sudah banyak, kayak ada satu orang yang pesan gitu kan, diantar, nanti kan teman-temannya, oh yang di sini ada fotonya, gitu. Nanti naik lagi ke Facebook. Kalau Facebook kan lebih luas lagi kan. Mm-hmm. Nah, itu lebih luas lagi itu lebih besar lagi ngaruhnya.
0: Oke. Okay. Berarti mau dibilang sosial media ini punya pengaruh yang sangat penting sekali.
1: Besar sekali.
0: Oke. Okay.
1: Untuk sekarang, tapi kalau untuk dulu-dulu mah ya belum.
0: Harus manual.
1: Harus gitu. Manual.
0: Kita tunggu aja kapan.
1: Tunggu aja kapan gitu.
0: Orang datang beli ya beli, kalau tidak.
1: Kalau tidak ya.
0: Nah, cara mempromosikannya biasa lewat apa? Ada buat kayak flyer gitu buat ini atau sekedar tulis aja gitu.
1: Oh, kalau itu sekedar tulis aja. Kalau tidak pas kayak contoh hari ini buka langsung story, update video baru.
0: Di
1: direkam, di video. Hi guys, hari ini reading. Ini gitu. Nanti posting di WA, di Facebook, di Instagram.
0: Oke. Okay. Ada berapa platform yang dipakai nih?
1: Kalau WhatsApp, Facebook sama Instagram.
0: Sama Instagram ya.
1: TikTok sih mau, cuman kayaknya masih ribet.
0: Masih ribet ya?
1: Masih ribet. Soalnya kalau main TikTok hanya sekedar main scroll, nonton video, cuma begitu-begitu saja.
0: Bisa jadi inspirasi gitu ya. Lihat
1: mau
0: nonton.
1: Coba ke TikTok tapi kan harus diedit lagi, apalagi.
0: Itulah.
1: Kebetulan saya bukan bidangnya untuk edit video.
0: Benar. Tapi artinya untuk sekedar posting di kayak Instagram dan Facebook itu lebih simpel, gampang ya.
1: Iya, lebih simpel.
0: Oke, dan
1: tinggal dikasih filter sedikit, jadi.
0: Oke. Okay. Itu spill juga harganya atau enggak sih?
1: Iya, di spill.
0: Okay.
1: Kadang saya tulis di situ sudah ada videonya, nanti ada keterangannya lagi gitu. Harga mulai 1.000-an, kakak gitu. Pop ice-nya 5.000-an gitu.
0: Jadi untuk sementara itu udah ada, menurut Kak Alin ya, tempat jualannya itu sekarang udah sesuai dengan yang diharapkan atau ada rencana lain lagi yang lebih besar?
1: Kalau untuk sekarang sih sudah, dan
0: ya?
1: Untuk rencana kedepannya pasti ada, ada yang untuk bikin yang lebih bagus lagi.
0: Okay.
1: Ada. Karena kan sekarang saya kan bikinnya cuma salome goreng.
0: Okay.
1: Orang datang, Kak, ada nggak yang kuah? Saya bilang nggak ada, Kak, adanya cuma yang goreng.
0: Oh,
1: Kak, besok bikinnya yang kuah. Insya Allah nanti saya buat. Jadi karena apa ya, tempatnya juga ngepas untuk yang goreng. Jadi ini yang bikin saya juga kayaknya sudah banyak yang kenal juga, kenal saya juga jualannya sini. Jadi ya itu ada kesempatan dan niat lagi untuk bikin yang tambah-tambah menu. Entah itu nanti tambah yang kuah, Kak. Mungkin yang kuah ada di selip-selip sedikit, mungkin ada yang isi kayak mozzarellanya, Kak. Tapi itu mungkin bukan sekarang. Insya Allah nanti berikutnya pasti akan ada.
0: Dan mungkin butuh tempat, misalkan orang datang, orang bisa tidak hanya berdiri, beli dan pergi, tapi
1: bisa duduk,
0: nongkrong.
1: Iya, benar.
0: Ya kan? Okay.
1: Karena ini kan kebetulan dapat tempatnya juga bagus. Jadi kadang orang datang, saya juga memang menyiapkan kursi, tapi ya kursi saja, tidak ada mejanya kan. Jadi kadang mereka bilang, Mbak, saya pesan tapi makannya di atas ya, makannya di meja supermarket. Oh iya, boleh, silakan. Jadi ya untuk sekarang masih menggunakan punyanya supermarket sendiri, kursi mejanya masih punya supermarket, memanfaatkan itu.
0: Jadi istilahnya bisa memanfaatkan apa yang ada dulu.
1: Apa yang ada dulu.
0: Nah, ini sejauh berjualan ini ya, apa sih tantangan buat usaha-usaha seperti Kak Alin ini di Atambua?
1: Kalau untuk tantangannya tuh lebih ke kadang sabarnya harus lebih di ini lagi,
0: lebih luas lagi.
1: Kadang ada orang yang dari jauh cuma Mbak teriak dari tadi ya kita. Kadang ada ibu-ibu, bapak-bapak cuma Mbak kasih sekian. Tapi mintanya macam-macam, tolong ini dua dipisah, tiga. Kan kadang itu kan makan plastik kan, Kak, ya. Kalau makan plastik ya, Kak, ya.
0: Nah, sejauh ini ya, adakah stok yang mungkin kelebihan dan jadi mubazir? Atau malah stok yang dibuat selalu kurang?
1: Sejauh ini selalu kurang.
0: Selalu kurang.
1: Wow. Apalagi kalau saya kan jualannya kan memang stay-nya di depan halaman supermarket ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada event. Event-event di lapangan.
0: Nah,
1: itu saya selalu untuk berapa bulan terakhir ini aktif di lapangan. Seperti kayak kemarin ada pentas kesenian, konser, konser-konser itu ada sudah berapa kali sih aktif di lapangan ikut. Jadi boyong gerobak-gerobak semua dibawa ke sana. Gitu. Stay dari sore sampai malam, stay dari sore sampai malam.
0: Ya. Nah, apa dampaknya nih kalau misalkan ada event-event atau ada acara gitu?
1: Oh, itu dampaknya besar sekali sih, Kak. Kalo

0: itu punya sangat punya pengaruh yang kuat kali terhadap ekonomi daerah ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Nah, berarti apa harapannya nih dari para penjual nih?
1: Tolonglah dibikinlah
0: lebih banyaklah
1: event-event gitu. Padahal walaupun ada event, tapi kalau di tanggal-tanggal tua juga orang itu banyak, tapi kayak mau beli ya
0: masih tahan-tahan diri.
1: Tahan-tahan diri kan? Dulu. Kadang ada anak yang mama mau beli, tapi bapak mamanya bilang, "Iya." Jadi ya berharap sekali untuk sekarang ya adalah sedikit-sedikit ya. Itu yang paling ditunggu sih sejauh ini.
0: Oke. Oke, biar jadi banyak orang tahu bahwa masyarakat di sini, apalagi para pelaku UMKM itu suka atau sangat berharap ada acara atau event. Oke, nah udah punya pelanggan tetap gak sih?
1: Pelanggan tetap, alhamdulillah sudah. Tidak banyak, tapi sudah okay. punya. Sudah punya. Tapi walaupun tidak setiap hari datang, tapi sesekali, ya seminggu 3 kali, seminggu 4 kali pasti datang cari. Okay. Walaupun juga itu sama, walaupun belinya tidak banyak, tapi rutin.
0: Rutin ya,
1: rutin
0: mereka
1: datang. Gitu. Kan usaha ini kan juga mencakup semua, walaupun anak-anak sekolah, SD, SMP, apalagi anak-anak SMP. Kalau datang atau SMA datang, maunya bikin sendiri. Mbak, permisi saya bikin sendiri.
0: Oh, ya?
1: Monggo, silakan. Yang penting tahan saja sama minyak panas kalau kecipratan gitu.
0: Mereka kayak penasaran gitu ya.
1: Iya, jadi mereka kadang ada yang berdiri di tempatnya saya. Teman-temannya bilang, ini lu yang jual. Iya, saya yang jual. Ya, saya kasih kesempatan, tidak apa-apa. Di sisi lain itu kan untuk menarik pelanggan juga, customer anak-anak, orang dewasa. Kalau mau mencoba ya silakan, saya tidak kayak membatasi, tidak boleh. Ini cukup saya tidak. Saya tidak seperti itu. Boleh silakan. Bahkan kalau lagi rame anak-anak SD, SMP, SMA, Mbak, akhirnya Mbak, saya bikin saja ya sendiri pop-up-nya. Bisa Mbak. Ya sudah, bikinkan sendiri.
0: Gitu. Jadi mereka itu kayak betah-betah gitu ya.
1: Iya, betah-betah. Walaupun yang orang tua, bapak-bapak juga sama. Kadang duduk sambil tunggu mungkin istrinya belanja di dalam.
0: Oh iya benar.
1: Ya kan ada kursi situ, duduk ngobrol-ngobrol akhirnya, "Mbak, bungkuslah 5.000 untuk anak. Mbak, bungkuslah 10." Jadi sambil ngobrol gitu. Nanti besok lagi belanja lagi ke Demart, datang lagi, "Mbak, baru buka." "Iya," gitu. Ngobrol, akhirnya bawa pulang lagi gitu. Pelanggan tetap alhamdulillah sejauh ini sudah ada. Entah itu anak-anak SD, SMP, SMA, orang-orang yang belanja juga sudah ada.
0: Berarti semua kalangan ada.
1: Ada. Apalagi sales-sales toko. Nah itu kalau datang
0: banyak.
1: Kadang tidak banyak juga sih, tapi ya ada sedikit-sedikit datang, "Kak, makan langsung di tempat." "Ya silakan," gitu. Jadi ya alhamdulillah saja sih sampai sejauh ini.
0: Sukses selalu. Nah, buat semua pelanggan yang sering datang berbelanja, mereka sering kasih masukan gitu ya, kasih
1: sering.
0: Kayak feedbacknya
1: sering.
0: Sering
1: kadang
0: biasa?
1: Bilang, "Mbak, tolong besok ditambahin ya salome kuahnya." Iya. Kadang kalau pesan pop ice mereka bilang, "Mbak, ini tidak ada topping." Sebab kalau pernah saya bikin, cuman kayak peminatnya yang di sekitaran sini kayak kurang, tidak suka topping. Jadi mereka bilang, "Bikinlah, Mbak, enggak apa-apa, ada yang suka, ada yang tidak." Kadang mereka kasih saran, "Mbak, nanti toppingnya ini, boba, kadang toppingnya jelly, kadang toppingnya koko crunch, begitu-begitu snack-snack ditabur begitu kan di minuman." "Oh iya, nanti saya buat, nanti saya siapkan, saya sediakan," seperti itu.
0: Jadi kayak mereka pingin rasa yang mungkin lebih
1: Iya.
0: Nah, ini kalau misalkan dikasih topping-topping atau dikasih tambahan-tambahan gitu, ada perubahan harga ya?
1: Tidak, tetap ya. Iya, tetap pada umumnya saja. Pasarannya bagaimana sudah seperti itu. Karena memang kalau mau dihitung, kalau untuk ditambah topping dihitung itu kan kayak
0: ada yang harus ditambah
1: biayanya harus ditambah, tapi dilihat lagi pasarannya, keuangan kita atau buat seperti apa. Jadi ya masih dapat lah sedikit. Mungkin tidak dapat di minuman, mungkin dapat di salomenya.
0: Nah, menurut kamu apa sih yang kamu rasa supaya pelanggan itu jangan lari kemana-mana?
1: sering-sering ajak ngobrol,
0: okay.
1: Sering-sering kasih bonus.
0: Oke, okay. Jadi kayak lebih dekat.
1: Iya, lebih dekat. Kadang kan ada yang datang.

0: kalau mereka biasanya beli bisa sampai 10-15 itu pasti saya tambahin. Entah itu salomenya nanti saya bisa tambah 2 atau tambah. Jadi mereka kadang bingung, Mbak ini kok lebih? Ya saya tambahin begitu. Oh ya Mbak, terima kasih. Oh iya, sama-sama begitu. Kadang minuman juga sama, sudah dibungkus rapi, dikemas, sudah diminum, rasanya Mbak bisa tambah airnya tidak? Oh ya boleh, ambil saja sendiri, tambah esnya boleh, saya kasih. Itu sih yang sejauh ini saya buat untuk pelanggan.
1: Oke. Nah, kita kalau misalkan pingin membuka sebuah usaha gitu ya, kan tadi seperti Kak Alin bilang bahwa ada banyak nih pembeli yang orangnya kayak ribet gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Nah, ini mental-mental ingin menjadi seorang penjual itu harus seperti apa sih? Kalau orang yang kurang sabar bisa gak sih?
0: Oh, kalau yang kurang sabar kayaknya bisa-bisa hari ini buka besok tutup. Hari ini buka besok tutup.
1: Jadi kita harus punya mental yang betul-betul seperti apa?
0: Ya, kalau yang untuk mental tahan banting,
1: tahan
0: ya.
1: Banting ya,
0: keras kepala juga perlu itu. Tapi di sisi lain kita juga dagang ya juga harus tegas juga, jangan terlalu lembek-lembek.
1: Iya,
0: apalagi kan kalau dagang ada yang datang katanya sudah bayar tapi belum bayar.
1: Ternyata
0: seperti itu. Bahkan ada yang sampai teriak-teriak, saya sudah bayar. Tapi nyata pas diperiksa, oh ya sudah, ya jangan berat hatilah. Kita kasih begitu. Karena sering juga saya alami hal-hal begitu. Bahkan yang sebenarnya dari rumah berharap hal-hal itu tidak boleh terjadi, tapi pas di lapangan malah itu yang datang duluan.
1: Gitu. Nah, dalam berbisnis ini misalkan ya, apakah kita itu harus punya mengatur waktu untuk berbisnis itu harus selalu rutin atau gimana sih, lebih fleksibel aja kapan fit jualan, kalau lagi tidak fit ya istirahat dulu. Ini punya pengaruh terhadap bisnis kita nggak sih?
0: Oh punya.
1: Iya.
0: Di sisi lain begini Kak, kan ini kan bisnis ini kan bosnya kita sendiri, karyawannya kita sendiri, semua-semuanya kan kita sendiri. Jadi ya tergantung dari si ownernya. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau ownernya mau lebih cuan, berarti dia harus lebih pagi, bangun harus lebih pagi, lebih rutin. Ya tapi tapi kalau misalnya pas badan capek, lagi tidak fit ya, tolonglah
1: jangan dipaksakan
0: istirahat. Karena kalau kita sering terlalu forsir juga, kasihan
1: badan
0: kita juga. Biar badan kita kan juga butuh istirahat. Jadi kalau terlalu forsir untuk mengejar cuan, yang ada cuannya bukan untuk ditabung, malah
1: tapi
0: untuk
1: ke rumah sakit
0: berobat. Gitu.
1: Jadi
0: saya juga sejauh ini ya rutin. Alhamdulillah rutin. Alhamdulillah juga selalu fit begitu.
1: Nah, bagaimana nih caranya biar kita tetap menjaga kondisi kita sendiri supaya usaha kita ini bisa lancar tanpa hambatan gitu loh.
0: Yang pertama sih untuk itu selalu sehat. Makan juga selalu harus rutin. Karena kan kadang kalau kita pebisnis owner-owner kayak begini kan kadang suka lupa makan.
1: Suka
0: lupa makan. Kadang kejar target, kejar cuan, akhirnya mungkin makan pagi di skip. Makannya di siang. Kadang sudah makan pagi, makan siangnya di skip sampai sore lah. Nah, itu yang kadang-kadang harus dijaga sih pola makannya. Dan kalau misalnya jangan terlalu untuk healing-healing tuh tolong dikurangi lah dulu. Nanti pasti akan ada waktunya healing. Kalau saya sendiri sih untuk sekarang istirahatnya tuh di hari Minggu.
1: Jadi liburnya berapa kali ini?
0: Sebulan saya ambil 2 kali. Tapi tergantung juga, kalau seperti cuaca lagi bagus, saya buka. Tapi kalau cuacanya lagi kurang bagus, ya tutup dulu sebentar.
1: Istirahatlah dulu.
0: Kayak kemarin bulan Februari itu kan cuacanya kan lagi kurang bagus, pas bulan Ramadan juga. Terus juga customer-customer juga kok kayak sepi. Tanya-tanya, oh ini kayak kita lagi bulan Paskah kan, jadi
1: ada pantangannya.
0: Ada
1: puasa Paskah
0: gitu. Puasanya itu, jadi sama ternyata kita, cuma bedanya saya dari jam 6 sampai jam 6 gitu kan. Jadi jadi bawaannya juga lebih sedikit, bukanya lebih ya lebih telat tapi tutupnya lebih cepat. Gitu. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang walaupun cuacanya lagi kurang bagus, tapi kan sudah tidak puasa lagi dua-duanya kan, yang muslim dan teman-teman non-muslim juga tidak puasa, jadi ya normal, tetap normal. Tapi kembali lagi, kalau cuacanya kurang bagus ya kayaknya istirahat dulu deh gitu.
1: Jadi harus selalu melihat situasi kondisi lah ya, yang mendukung gitu ya. Oke, dan satu yang ingin saya tahu juga nih, kalau dari usahanya Alin ini kan pasti butuh persiapan ya, butuh prepare ya, pembuatan ini. Jadi itu biasanya bangunnya jam berapa sih untuk persiapan semuanya?
0: Kalau itu, kalau untuk stok ya, contohnya stoknya sudah habis, berarti kan kita harus giling lagi.
1: Okay.
0: Itu kurang lebih sekitar ya subuh lah jam 4:30 kita sudah ke pasar, carilah daging dulu, belum prepare yang tepung-tepungnya, bumbu-bumbunya, kita bawa lagi ke tukang giling. Nah biasanya kalau untuk saya, kalau misalnya stoknya itu sudah habis, berarti satu hari ini saya libur dulu.
1: Libur dulu ya?
0: Ya, saya siapin stoknya semua sudah komplit, nanti besoknya baru jualan lagi. Dan begitu pun sama kalau untuk besoknya jualan lagi juga, prepare-nya tetap dari pagi. Karena kan bikin sambelnya juga baru. Belum kan paling lama itu ditusuknya. Tusuknya itu paling lama sekali. Kalau bawanya 100 ya berarti kita harus
1: 100 kali.
0: 100 kali nusuk begitu. Jadi ya memang harus semuanya itu start dari pagi. Walaupun kayak kalau saya kan bukanya itu jam 10. Jam 10 buka, tapi tetap bangunnya dari subuh juga.
1: Iya,
0: tidak kan ada yang bilang kan bukanya jam 10, cuma kan tidak jam 9. Tidak bisa, tidak bisa. Tetap saya harus banyak persiapannya. Belum lagi kalau ada yang kurang-kurang harus saya beli lagi gitu. Muter terus itu.
1: Nah, untuk bahan-bahannya ini di Atambua ini bahan-bahannya gimana sih? Semua sesuai dengan yang dibutuhkan ada atau ada yang kurang? Ya mungkin menurut kamu sebenarnya saya pengen buat yang lebih kayak ini tapi yang ini nggak ada nih.
0: Iya, memang ada yang kurang.
1: Ada yang kurang ya?
0: Banyak yang kurang.
1: Oh ya?
0: Iya, karena kan saya awalnya bikin-bikin ini juga kan pertama lihat dari referensi TikTok kan. Lihat bahkan komen-komen di TikTok orang yang mungkin di Pulau Jawa gitu kan. Kadang mereka kasih tahu tepungnya pakai, contoh ada tepung A, B, C, tapi yang di Atambua hanya ada tepung A. Jadi kita hanya pakai tepung A. Sebenarnya campuran itu ada tepung A, tepung B, tepung C, tapi karena tepung B dengan tepung C itu tidak ada. Jadi terpaksa kita harus pakai tepung A-nya saja. Karena kalau sebenarnya untuk usaha ini, kalau mau dibilang untungnya besar sekali sih juga tidak. Karena untuk bahan bakunya juga banyak, bumbu-bumbunya juga banyak, tapi kan tidak dihitung untuk sekali produksi, untuk beberapa kali produksi. Itu sih, bahan-bahannya kadang masih ada yang, bukan kadang, memang Atambua masih kurang, bahan-bahannya tidak seperti di Jawa, gitu.
1: Jadi kalau seandainya orang makan sama di sini, terus tiba-tiba dia ke Jawa, misalkan dia makan, loh kok di sini beda ya? Ya, mungkin kendalanya karena itu.
0: Iya, karena ada perbedaan sedikit. Karena memang ketersediaan bahan juga di sini masih kurang.
1: Masih kurang.
0: Iya, masih kurang. Masih kurang sekali.
1: Nah, pasti ada lagi nih yang pengen kita dengar dari Kak Alin. Mungkin ini banyak orang-orang seperti teman-temannya tadi ada yang bilang, kok kamu jalan ini itu pasti Alin udah sendiri rasa ya. Mungkin kalian akan jadi lebih bangga kalau kalian jadi saya ya kan. Nah, ini kan banyak orang yang fresh graduate atau ada yang mungkin udah bermimpi besar sekolah pengen kerja di sini tapi tidak kesampaian. Nah, mereka tuh lagi kebingungan tuh mau ngapain kira-kira untuk menghasilkan uang tuh gimana. Ada nggak nih pesan buat mereka yang di luar sana?
0: Pesan-pesan untuk teman-teman karena kuncinya jangan malu.
1: Jangan malu.
0: Jangan malu. Kalau memang cita-cita kita mau jadi A tapi belum tercapai, cobalah yang B.
1: Yang B.
0: Jangan, kuncinya jangan malu. Kalau kita malu, kita sendiri yang susah nantinya. Kita mau maju mentok, mundur mentok, ke kanan ke kiri pun mentok. Kuncinya itu sih jangan malu. Memang sebenarnya untuk memulai usaha apapun itu kita harus lawan ego kita dulu sih. Untuk malunya itu kita tekan dulu ke bawah. tapi lama-lama nanti akan punya itu kebanggaan tersendiri.
1: Okay. Setelah tahun ya, setelah rasanya.
0: Tahun, saya juga bisa walaupun saya tidak kerja di A, walaupun saya tidak jadi B, tapi saya juga bisa dengan jalan yang saya pilih begitu. Apalagi untuk kayak jualan, apapun itu, tolonglah jangan malu. Karena saya juga sebelum ini juga malunya besar sekali kan. Malu, gengsi. Tapi kembali lagi, kalau saya malu terus, bagaimana kebutuhan, terus apalagi perempuan mau beli hand body, ya, lipstick, banyak begitu kan. Jadi kayak, aduh kalau malu terus sih gimana ini. Akhirnya itu, tekan malu itu betul-betul ditekan, sampailah sekarang. Bahkan sampai sekarang juga kalau mau dibilang malu pun masih ada, tapi ya kembali lagi tidak boleh malu. Kalau tekankan dalam hati alin-alin jangan malu. Itu pasti lebih dari teman-teman. Seperti itu.
1: Nah, kita kalau menjalankan usaha apakah kita harus, misalkan ini lagi rame orang semua lagi pada usaha buat jualan salome, wah, kita juga harus jualan salome nih. Atau apa nih yang harus kira-kira jadi kunci untuk orang, apakah dia harus ikut-ikutan atau benar-benar sesuai dengan bakatnya atau minatnya gitu?
0: Kayaknya sih lebih harus sesuai bakat deh kan, harus sesuai dengan hobinya juga. Karena kalau kita jualan, sebelah jualan A rame, saya juga jualan sama seperti itu. Iya memang rezeki sudah diatur sama yang Maha Kuasa. Tapi kalau memang kita hanya ikut-ikutan FOMO, nanti benar, pasti hasilnya juga akan sama, akan FOMO begitu. Mungkin kayak contoh saya jualan salome, nanti yang di depan atau kanan kiri juga ikutan jualan salome. Kan kalau orang-orang yang kaum awam yang tidak mengerti, bukan tidak mengerti ya, tapi kayak hanya lihat, kan pasti itu di sana juga jualan, itu pasti lebih enak atau tidak, berarti kalian bersaing ya. Itu saya cuma bilang tidak, saya tidak bersaing. Kalau mau beli ke sana juga ke sini juga tapi ya nanti ujung-ujungnya customer itu bisa tahu mana yang betul-betul orang ini ya, dia memang jualan, bakatnya jualan salome.
1: Kalau yang si B, yang enak,
0: iya gitu ya. Kalau yang si B ya, dia jualan karena si lihat si dagangannya A tuh rame. Di bidang salome rame ya, dia juga buat itu rame begitu. Karena kan banyak juga orang kayak sekarang jual-jual apa ya, minuman-minuman. Dulu kan boba itu kan banyak sekali boba, tapi ya itu ujungnya hanya aja satu boba yang bertahan begitu, yang lainnya malah redup, malah akhirnya banting setir usaha lain. Seperti itu.
1: Benar. Jadi kalau ikut-ikutan tuh pada akhirnya bisa ketahuan, kadang-kadang mereka cepat bosan ya, tidak konsisten.
0: Apalagi kan usaha kita bangun kan harus pagi. Nah, kalau yang ikut-ikutan saja
1: kurang menikmati mereka.
0: Aduh, saya ini malam habis dari sini, pagi saya harus bangun bikin ini. Ujung-ujungnya yang pertama-pertama bukanya jam 9 pagi, akhirnya lama-lama jam 11, jam 12. Lama-lama akhirnya enggak buka lagi. Beda dengan orang yang memang benar-benar suka, memang betul-betul hobi. Dia jual, kayak saya lah contohnya. Saya memang hobi makan cemilan-cemilan seperti awalnya. Jadi ya mau tidak mau ya menikmati. Jadi pagi bangun rutin seperti biasa. Walaupun contoh cuaca hari ini kurang bagus, tetap bangun tetap pagi begitu. Jadi bukan karena cuaca hari ini jelek jadi bangun siang, tidak semua, tetap bangun itu pagi saja.
1: Sudah terbiasa. Terpola gitu ya.
0: Iya, sudah terbiasa begitu. Jadi ya memang harus dari hobi juga ya, bakatnya di situ ya, kita ikuti saja.
1: Jadi kayak alarm otomatisnya itu udah berjalan.
0: Iya benar.
1: Teman produknya ini udah banyak banget dan per satu jam ya. Ngobrolnya seru banget. Baik, kali lagi sukses selalu buat usaha salome Mas Alnya. Semoga semua harapan dan doa-doanya tadi bisa terwujud dan makin sukses ke depan.
0: Amin.
2: Pro 2 FM. Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Teman Pro2, hari ini di Santai Siang kembali lagi di info olahraga dari jam 1 sampai jam 2 nanti ya, di pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ada beberapa deretan informasi olahraga nasional terupdate dan terhangat hari ini di edisi akhir pekan Sabtu 16 Mei 2026. Udah saya rangkumkan nih ya dari berbagai cabang olahraga ya. Salah satunya yang paling penting dan paling ditunggu-tunggu informasinya adalah sepak bola, seperti pesta gol Persebaya dan kabar degradasi. Waduh, ada apa ya? Nah, untuk informasi selengkapnya tetap di Pro2 FM. Kita mulai dengan informasi yang pertama, pesta gol di Stadion Gelora Bung Tomo. Ada dominasi total dari baju hijau. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya Surabaya tampil menekan sejak menit awal. Lini serang yang dikomandoi oleh barisan legion asing dan penyerang lokal, mereka tampil sangat klinis dan hujan gol 7-0 ya. Koordinasi pertahanan Semen Padang yang rapuh dengan mudah dieksploitasi oleh tusukan-tusukan sayap Persebaya. Kemenangan telak 7-0 menjadi salah satu skor terbesar yang tercipta musim ini, sekaligus mendongkrak mentalitas tim asuhan Paul Monster untuk merengsek naik ke papan atas. Nah, kabar degradasi juga nih. Jadi kekalahan memalukan ini memang menjadi pukulan telak bagi Semen Padang. Hasil minor ini membuat tim berjuluk Kabau Sirah tersebut semakin terbenam di dasar klasemen sementara dan menjadi kandidat kuat yang paling terancam turun kasta ke Liga 2 musim depan. Jadi butuh evaluasi total. Manajemen Semen Padang dilaporkan langsung menggelar rapat darurat pasca laga untuk mengevaluasi kinerja tim, pelatih dan pemain, mengingat sisa laga musim ini yang semakin menipis untuk bisa keluar dari zona merah. Jadi kabar degradasi tidak hanya berpusat pada Semen Padang ya. Di pertandingan lain, Arema FC justru berhasil memperpanjang napas mereka setelah menang besar 5-2 atas PSBS Biak. Kemenangan Arema FC ini otomatis memberikan tekanan luar biasa bagi tim-tim lain yang berada di garis aman, membuat persaingan di zona degradasi posisi 16, 17 dan 18 menjadi semakin dramatis dan sulit diprediksi hingga pekan-pekan terakhir. Oke, untuk informasi olahraga lainnya masih akan kami hadirkan. Terus dengarkan Pro 2 FM di Santai Siang dan jangan kemana-mana.

awal mulanya Veronica ini sebenarnya kayak kebanyakan karya saya yang dinyanyikan itu kebanyakan materi stand up comedy. Cuman kebetulan kayak panggungnya belum ada, jadi saya konversikan menjadi lagu. Ada beberapa lagu saya itu kan materi stand up comedy, termasuk Veronica ini juga. Tapi kalau inspirasinya sendiri kan lagi tren. Yang pertama lagi tren tentang bapak kamu, mamaku suka laki-laki yang bahasa Inggris, itu contoh satu. Terus ada nama Om Strom, itu kan ada dia viral juga di Kupang sekarang. Cuman namanya itu enak saja disebut Om Strom begitu. Nah terus, dan kebanyakan karya saya itu datang dari kamar mandi saya. Termasuk Veronica ini juga lahir di kamar mandi. Di kamar mandi saya ada, itu sudah otomatis ada buku, sama bukunya pasti ada di kamar mandi. Ini memang agak lain sih. Saya dapat inspirasi di kamar mandi langsung ditulis, takut hilang kan. Termasuk Veronica ini juga. Veronica ini datangnya spontan sih, jadi tidak ada lama atau bagaimana. Nama Veronica tidak ada, cuman namanya, nama Veronica sama Maria ini kan awal mulanya Veronica.

0: ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Sate Siang di Pro 2 FM.
1: Kamu lagi dengerin Sate Siang.
2: Teman Pro 2 balik lagi di Santai Siang. Buat kamu semuanya yang masih enjoy bareng Pro 2 FM siang hari ini, ada banyak informasi olahraga masih akan hadir ke ruang dengar kamu. Kita beralih ke tadi masih ada informasi olahraga sepak bola sudah hadirkan, tapi masih ada lagi satu informasi yang kayaknya harus kalian tahu, di mana komite disiplin atau Komdis PSSI resmi menjatuhkan sanksi berlapis yang sangat berat buat Persipura Jayapura. Nah, keputusan ini adalah buntut dari kerusuhan besar yang pecah pasca pertandingan babak playoff promosi menuju Superliga melawan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB 8 Mei 2026 lalu, di mana Persipura kalah tipis 0-1 dan dipastikan gagal promosi. Jadi Persipura dijatuhi sanksi dilarang menyelenggarakan pertandingan kandang dengan penonton selama satu musim penuh. Pada kompetisi ini tahun 2006 dan juga 2027. Sanksi pengosongan tribun ini diambil karena supporter terbukti melakukan invasi ke dalam lapangan, merusak fasilitas stadion, mengejar perangkat pertandingan serta tim lawan, hingga melakukan tindakan anarkis, termasuk pembakaran kendaraan di luar stadion. Nah, teman Pro 2, jadi selain pengosongan stadion, ada juga denda finansial fantastis total senilai 240 juta rupiah. Manajemen tim Mutiara Hitam juga harus menanggung denda material yang sangat besar dengan rincian 125 juta rupiah akibat menyalakan flare atau smoke bomb dan petasan di dalam stadion, 50 juta rupiah akibat aksi invasi massa supporter dalam jumlah banyak ke area lapangan, 30 juta rupiah sanksi atas pelanggaran disiplin untuk akibat aksi anarkis di luar stadion, 20 juta rupiah sebagai denda untuk panitia pelaksana atau panpel pertandingan karena dinilai gagal menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan, dan 15 juta rupiah akibat aksi pelemparan botol atau air minum kemasan ke arah lapangan dari seluruh tribun utara, selatan, timur, dan barat. Jadi peringatan keras Komdis PSSI, federasi menegaskan bahwa jika pelanggaran serupa atau tindakan buruk supporter kembali terulang di musim depan, Persipura akan dihadapkan pada hukuman yang jauh lebih berat, termasuk potensi pengurangan poin atau sanksi diskualifikasi. Hukuman ini tentu menjadi pukulan super telak bagi Persipura Jayapura ya, yang harus berjuang kembali di kasta kedua musim depan tanpa dukungan langsung dari supporter setia mereka di stadion, sekaligus beban finansial yang tidak sedikit. Nah, itu beberapa informasi seputar olahraga sepak bola. Dan masih ada lagi beberapa informasi olahraga lainnya, salah satunya bulu tangkis ya, olahraga bulu tangkis di mana dinamika dan juga perjuangan perwakilan Indonesia di ajang Toyota Thailand Open 2026 BWF World Tour Super 500 yang 500 ya, yang sedang berlangsung di Nimbut Stadium Bangkok. Untuk selengkapnya jangan kemana-mana, tetap dengarkan Santai Siang di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau boleh flashback ya kak, di tahun 2019 atau 2020, belum lama banget sih, 6 tahun atau 5 tahun yang lalu, itu aku adalah seseorang yang antisosial sih kak. Karena aku kayak gak suka banget yang namanya berinteraksi sama orang. Kayak buat apa sih, itu hanya membuat aku capek. Ya udah, jadi memang benar-benar aku hidup untuk diri aku sendiri. Aku gak peduli dengan hal sekitar, aku gak peduli, ya udah kalian mau hidup gimana pun, aku bodo amat, aku gak peduli. Itu sih kak, kalau flashback dari aku sebelum aku bisa menjadi orang yang se-extrovert ini gitu. Kalau dari terkait lomba, itu memang aku dari kecil itu udah suka kak ikut lomba, misal seperti olimpiade, kemudian lomba cerdas cermat, menggambar, kayak gitu, aku memang udah suka. Tapi bagaimana kok aku bisa akhirnya terjun ke sebuah organisasi, itu kenapa? Aku tuh menyadari, kan seperti yang udah aku ceritain dikit tadi, aku tuh orangnya antisosial. Entah bagaimana aku tiba-tiba kepikiran, masa iya sih aku hidup kalau boleh flashback.

0: Dinko bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
4: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Siap, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap

Teman Pro 2, oke, balik lagi informasi seputar olahraga tentang bulu tangkis ya, Teman Pro 2, di mana ada asa terakhir dari ganda putra, kembalinya Leo dan Daniel melaju ke semifinal nih. Sektor ganda putra menjadi penyelamat sekaligus satu-satunya tumpuan harapan Indonesia untuk membawa pulang gelar juara. Pasangan Leo Roli Carnando dan Daniel Martin yang kembali dipasangkan sukses melesat ke babak semifinal, di mana berhasil menumbangkan wakil tuan rumah ya di babak perempat final kemarin. The Babies tampil solid dan memetik kemenangan strike game 21-16, 21-15 atas pasangan muda Thailand, yaitu Pirachai Sukbon dan Pakapon Terarat Sakul.

0: Leo Daniel dijadwalkan bertanding hari ini di tanggal 16 Mei 2026 menghadapi tantangan berat dari ganda putra andalan Cina yaitu He Jiting dan Ren Xiangqiu untuk memperebutkan tiket menuju babak final. Jadi langkah sebelumnya pemain tunggal putra dan putri Indonesia harus terhenti lebih awal setelah menghadapi lawan-lawan tangguh di fase sebelumnya. Antoni Sinisuka Ginting harus angkat koper lebih awal di babak awal setelah langsung dipertemukan dengan unggulan utama asal Cina, Shi Yuki. Ginting harus mengakui keunggulan rivalnya dalam dua game langsung 12-21 dan 17-21. Kemudian Mozaki Ubaidillah atau Ubed ya, Ubed juga tunggal putra muda ini terhenti di babak 16 besar setelah takluk dari pemain berpengalaman asal Korea Selatan John Hyuk Jin dan dengan skor 13-21, 5-21. Talita Ramadhani Wiryawan di sektor tunggal putri, Talita memberikan perlawanan yang sangat gigih dan sukses mencuri satu game dari mantan juara dunia asal Thailand, Ratchanok Intanon, sebelum akhirnya kalah dengan skor ketat 16-21, 21-19 dan 15-21. Jadi pasangan ganda putri masa depan Indonesia, Isyana Syahira Meida dan Rinjani Kuinara Nastine, sempat juga menunjukkan performa luar biasa di babak perempat final. Mereka memaksa ganda putri unggulan asal Jepang, Kiana Kanishi dan Rin Iwanaga, bermain hingga babak rubber game sebelum akhirnya menyerah dengan skor akhir 12-21, 21-12 dan 17-21. Wow. Jadi kabar kaitan dengan pelatnas, PPPBSI menghormati keputusan Gregoria di luar jalannya turnamen di Bangkok. Dunia bulu tangkis nasional dikejutkan dengan kepulangan Gregoria Mariska Tunjung yang memilih mundur dari pelatnas PBSI. Jadi pihak PPPBSI secara resmi menyatakan menghormati penuh keputusan tersebut yang diambil agar sang atlet dan keluarganya ya bisa fokus memulihkan kondisi fisik, kesehatan juga cedera secara maksimal demi karir jangka panjangnya. Oke, jadi apapun yang menjadi profesi atau karir kita tentu selalu memiliki resiko yang juga harus kita pertimbangkan dengan baik agar tidak menghambat karir kita untuk terus berjalan ke depan. Tetap di Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Teman Pro 2, kembali lagi dengan informasi seputar selebriti atau info entertainer. Nah, kini kita mulai dengan kabar kelahiran ya, anak dari Virgon dan Lindi Fitriana yang menyambut anak laki-laki mereka. Luar biasa nih Teman Pro 2. Buat kamu yang ingin tahu selengkapnya, jadi musisi Virgon bersama pasangannya Lindi Fitriana baru saja menyambut kelahiran buah hati mereka yang laki-laki. Kehadiran sang bayi langsung menjadi sorotan hangat dari para netizen di media sosial ya, termasuk respon dari keluarga besar dan anak-anak Virgon dari pernikahan sebelumnya. Jadi walaupun mereka sebagai anak tiri atau berbeda ibu, tetapi mereka diajarkan tetap akur dan merasa bahwa kelahiran bayi ini bagian dari saudara mereka. Selain itu juga artis prestasi Prilly Latuconsina ya, ini dikabarkan meraih prestasi internasional hadir di Cannes Film Festival 2026. Jadi Holly crowd mendunia. Di tengah hiruk-pikuk gosip, Prilly Latuconsina membawa kabar membanggakan dari Perancis. Ia hadir langsung di ajang bergengsi Cannes Film Festival 2026 untuk menyaksikan pemutaran perdana karya terbarunya yang berjudul Holy Crowd. Penampilannya di red carpet menuai banyak pujian dari netizen tanah air. Nah, kita juga bakal cari tahu nih, kita ulas nih kira-kira di apa sih keunggulan dan keunikan dari Holy Crowd ini dan bagaimana bisa berkelas internasional. Jadi film Holy Crowd yang dibintangi Prilly Latuconsina benar-benar sedang menjadi buah bibir, mencetak prestasi luar biasa di panggung internasional. Kehadiran film di Cannes Film Festival 2026 menjadi bukti sinema Indonesia semakin diperhitungkan di kancah dunia. Saat pemutaran perdana world premiere di Cannes Prancis, film Holy Crowd ini mendapatkan sambutan yang sangat hangat dari para kritikus film, sineas internasional dan penonton yang hadir. Sesi pemutaran diakhiri dengan aksi standing ovation yang cukup panjang, membuat seluruh kru dan jajaran pemain yang hadir tidak kuasa menahan rasa haru. Dan Prilly Latuconsina sendiri tampil sangat anggun juga memukau saat melintasi red carpet Cannes Film Festival, di mana Prilly memilih gaun rancangan desainer lokal yang memadukan unsur modern dengan sentuhan khas Nusantara, memancarkan pesona wanita Indonesia yang berkelas dengan sentuhan budaya Indonesia. Dan penampilan yang percaya diri dan ramah langsung menjadi buruan para fotografer internasional dan menuai banjir pujian dari netizen di tanah air. Dan ini karakter yang cukup menantang bagi seorang Prilly dalam Holy Crowd ini. Prilly dilaporkan keluar dari zona nyamannya dan memerankan karakter yang sangat kompleks serta emosional. Aktingnya di film ini disebut-sebut sebagai salah satu performa terbaik sepanjang karir keaktorannya yang berhasil memikat perhatian para kurator festival film internasional. Jadi kebanggaan nih untuk sinema nasional ya. Informasi lainnya masih akan saya hadirkan buat kamu, tetap di Santai Siang Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Pendengar, para astronom sudah menemukan beberapa planet pengembara di alam semesta. Tapi apa itu planet pengembara? Biasanya planet itu memiliki rumah dan bersaudara. Misalnya Bumi, rumahnya adalah tata surya dan planet-planet lain. Seperti Merkurius, Venus, Mars, bahkan Neptunus yang jauh merupakan saudara Bumi. Bisa dikatakan orang tua Bumi dan planet-planet ini adalah matahari yang menjadi bintang induk. Namun berbeda dengan Bumi dan planet lainnya, planet pengembara itu tidak punya rumah dan saudara-saudara. Sesuai dengan namanya, planet ini mengembara di alam semesta sendirian dan berpindah-pindah karena tak punya rumah yang tetap. Walaupun tetap berotasi, tapi planet ini tidak mengorbit bintang induk. Sistem keplanetan di alam semesta terbentuk dengan adanya banyak tabrakan partikel-partikel, seperti bebatuan, es, bahkan gas. Partikel yang sering bertabrakan ini bergabung menjadi planet-planet yang kemudian tertarik gravitasi bintang, sehingga mengorbit bintang itu. Saat sistem keplanetan baru terbentuk, orbit planet-planet masih tidak beraturan. Ada yang memiliki orbit berdekatan, ada juga yang memiliki jalur orbit yang sama. Hal seperti itu bisa mengakibatkan planet-planet bertabrakan dan hancur, atau bahkan justru terlempar keluar dari sistem keplanetan. Planet yang terlempar keluar itulah yang akhirnya menjadi planet pengembara. Mendengar RRI, planet pengembara ini berjalan-jalan sendirian di angkasa luar. Nah, kalau suatu saat planet ini bertemu dengan bintang dan masuk ke dalam gravitasi bintang itu, barulah planet ini menemukan rumah dan tidak menjadi planet pengembara lagi. Karena gravitasi bintang, planet pengembara akan menjadikan bintang itu sebagai bintang induknya dan mulai mengorbitnya.

Teman Pro 2 masih lagi ada informasi selebriti kali ini. Kaitannya dengan prahara rumah tangga Dede Sunandar dan juga Karen Hartatum. Nah, ini seru nih. Ayo teman Pro 2. Jadi kalau di dunia selebriti, kebahagiaan juga bakal jadi viral, pertikaian juga justru akan lebih panas lagi, apalagi kalau sampai netizen ikut campur ya. Jadi kabar mengenai keretakan rumah tangga komedian Dede Sunandar dan Karen Hartatum menjadi salah satu topik yang paling mengejutkan juga belakangan ini, karena pasangan yang selama ini dikenal harmonis, selalu kompak di berbagai badai ekonomi, termasuk saat Dede sepi job, bahkan hingga momen pencalonan legislatif lalu, kini berada di ujung tanduk. Waduh, ada apa lagi ya? Jadi setelah sempat simpang siur, Dede akhirnya membuka suara kepada media tentang kondisi rumah tangganya. Dengan berani dan penuh penyesalan, Dede mengaku bahwa isu miring yang beredar adalah benar. Ia menyatakan ada kesalahan fatal dari dirinya sendiri, termasuk mengakui kehilafan kaitannya dengan orang ketiga gitu, dan adanya tindakan KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga dalam konflik mereka. Jadi buntut dari konflik yang memuncak, Dede mengungkapkan kalau dirinya saat ini sudah mengembalikan Karen kepada orang tuanya. Langkah ini diambil setelah komunikasi di antara keduanya tidak lagi berjalan baik dan situasi di dalam rumah sudah tidak kondusif untuk dipertahankan bersama. Jadi meski keputusan ini berat, Dede maupun Karen dilaporkan sepakat ya mengakhiri pernikahan mereka. Dede menyampaikan perpisahan ini dirasa menjadi jalan terbaik bagi ketenangan psikologis anak-anak mereka agar tidak terus-menerus menyaksikan konflik kedua orang tuanya. Saat ini berkas-berkas perceraian sedang dipersiapkan sebelum nantinya didaftarkan secara resmi ke pengadilan agama. Jadi netizen mendukungnya mana nih? Oke, kita coba lihat ya. Ada beragam reaksi dari netizen. Banyak yang menyayangkan perpisahan ini mengingat perjuangan Karen yang setia menemani Dede dari nol hingga sukses di dunia hiburan. Tapi di sisi lain, netizen juga mendukung keputusan Karen untuk berpisah untuk keselamatan diri dan mental anak-anak setelah adanya pengakuan KDRT dari pihak Dede ya. Kisah ini menjadi pengingat dunia hiburan bahwa ujian keharmonisan rumah tangga itu bisa datang kapan saja, entah itu di masa sulit atau di masa jaya. Dan kejujuran juga pengelolaan emosi tetap menjadi pilar utama yang paling krusial. Oke teman Pro 2, itu dia informasi dari dunia selebriti yang lagi banyak dibahas hari ini, yang menjadi topik paling viral. Jadi kita selalu update ya buat menghadirkan ke teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, mungkin ini butuh jalan terbaik kali ya. Jalan terbaik seperti yang dikatakan oleh Caleb G. Ini dia.

rutinitas gitu. Yang sebenarnya kita nggak boleh bos, kali kita nggak boleh bilang belajar itu, tapi kita harus kayak pastikan untuk belajar yang setidaknya kita ada pelajari sesuatu. Belajar yang dimaksud sini bukan kita hanya sekedar baca. Pokoknya pengalaman apapun yang kuat itu jadikan itu pelajaran. Saya sih mau bilang saja ke teman-teman berdua semua bahwa kita mulai saja dulu. Jangan kuku harus siap atau harus gimana-gimana, karena konsisten, menurut saya konsisten itu lebih penting dari sempurna. Dan jangan takut untuk gagal, jangan takut tidak berhasil, karena menurut saya itu adalah bagian dari proses belajar sih. Dan saya cuma mau bilang bahwa saya pribadi ini punya motivasi besar itu untuk ingin memberikan dampak gitu. Jadi bagi saya ya, kita harus benar-benar berprestasi, atau kita harus benar-benar berdampak baik. Kita harus benar-benar berprestasi lewat dampak kita bagi orang lain, atau kita berguna bagi orang lain. Dan pastikan untuk selalu punya support yang baik. Kalau saya

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.
1: Sembilan Pro Dua FM Atam buat teman terbaik kamu. Halo pecinta musik Indonesia, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya di hari ini dan bisa menikmati akhir pekan kamu dengan apa ya? Dengan quality time gitu sama orang-orang tercinta pastinya. Ya, apapun yang kamu lakukan untuk menikmati weekend kamu, semoga juga bisa menambah mood booster kamu biar nanti kembali dengan aktivitas di hari Senin itu bisa kembali dengan semangat yang lebih membara. Ada nih mungkin di antara teman Pro 2 yang sekarang lagi sibuk buat menu-menu kue yang baru atau menu-menu makanan kesukaan atau lagi pengen punya rencana buat camping di halaman rumah atau cuma sekedar kayak baca buku atau nonton film ya. Whatever you do teman Pro 2, semoga itu bisa ya. Harapan tadi semangat terus ya. Nah, di Indonesia Top 20 pastinya Agi Cahyo balik lagi untuk memutarkan 20 lagu Indonesia terbaik yang bersaing setiap minggu. Kita buka dari miliknya Yovie Widianto featuring Liodra Terlalu Cinta. Posisi 19 ada Tiara Andini dengan Bukan Untukku. Posisi 18 ada Run featuring Salma Salsabil dengan Hey Tunggu Dulu. Penyangkalan dari For Revenge di angka 17. Di angka 16 ada Betran Putra Onsu dengan lagunya Bila Memang Dia. Sementara posisi ke-15 ada Anmes Kamal dengan Anugerah Terindah. Posisi ke-14 Juicy Luisi dengan Lampu Kuning. Sementara posisi 13 ada Bernadia dengan Kini Mereka Tahu. Kau Selalu di Hatiku dari Andi Rianto featuring Liodra dan Roni Parulian. Terus di angka 12 ya, di angka 11 ada Faith dengan Sekedar Teman. Ini dia angka 20 hingga 11 untuk minggu ini.
0: Nomor 20.

0: sudah sering terjadi ya, terutama di percintaan anak muda sekarang-sekarang ini. Nah, hal ini itu dihadirkan dalam single terbaru Faith Christabel yang belum lama ini merilis lagu berjudul Sekedar Teman yang baru saja kita dengarkan. Nah, Sekedar Teman ini sendiri adalah lagu yang diciptakan oleh Aldinada Permana. Terus prosesnya itu cepat sekali, teman-teman, perlu dua. Sebab lagu ini memiliki makna tentang kedekatan dengan lawan jenis ya, cukup relate di kalangan remaja saat ini. Dan Faith sendiri itu menghadirkan sentuhan berbeda dibandingkan dengan single sebelumnya seperti Masa Lalu yang punya teknik vokal rumit. Kali ini Sekedar Teman mengusung city pop era 70-an yang dipadu dengan karakter vokal Faith yang asik dan juga santai. Ya gitu ya, dan bekerja sama dengan orang-orang seperti Aldinada sebagai komposer, Kam Gamo sebagai vokal direkturnya, membuat Faith ini optimis dan dia percaya lagu ini bisa diterima dengan baik oleh pendengarnya. Amin ya. Alright, teman Pro 2, itu dia Faith dengan Sekedar Teman di angka ke-11. Kita masuk ke 10 besar minggu ini dari Vidi Aldiano dengan Senyumin Dulu Aja. Keras Kepala dari Meiska di angka 9. Angka 8 adalah Salwa Salsabil dengan Berharap Pada Timur. Suara Dalam Kepala dari Noah featuring Raman Girl itu di angka 7. Sementara angka 6 ada Nabila Takiyah dengan Terpatah Terluka.
1: 10 besar minggu ini.

0: Teman Pro 2, apa sih jadinya kalau kita mencintai tapi tidak bisa memiliki? Pastinya sedih, kecewa ya, sampai terluka, itu tercampur aduk deh dalam satu rasa. Nah, tentunya rasa ini yang pengen diungkapkan oleh Nabila Taqiyah lewat single yang baru saja kita dengarkan, Terpatah Terluka. Lagu ini Teman Pro 2 itu berkolaborasi dengan Yofi Widianto dan juga Arsi Widianto dalam penulisan lagunya. Dan ini menjadi karya pertama Nabila yang bekerja sama dengan keduanya. Kayak gitu. Keren abis lagunya ya, Teman Pro 2 pernah menjadi juara satu juga di Indonesia Top 20. Baiklah, kita masuk di angka 5 besar, ada Tenso, Naikila dan Jamesy dengan Garam dan Madu. Posisi 4 ada Nyoman Paul dengan Alunan Mimpi. Posisi 3 ada Yura Yunita dengan Tanda. Sementara posisi 2 ada Anggi Marito dengan Aku Bukan Untukmu.
1: Nomor 5.

0: Dari Anggi Marito dengan Aku Bukan Untukmu. Lewat lagu ini tentunya teman produk itu dirilis tanggal 17 Januari yang lalu. Terus ini merupakan single remake dari lagu yang pernah dibawakan oleh salah satu diva Indonesia, Rosa. Lagu ini diciptakan oleh Aji Mirza Hakim atau yang dikenal sebagai Ica Jikustik. Dirilis itu pertama kali tahun 2004, teman berdua, menjadi bagian track yang ada di album Kembali. Lagu ini sendiri ceritanya tentang penyesalan seseorang yang telah menyia-nyiakan perasaan orang yang mencintainya, kayak gitu. Terus untuk proyek lagu ini, Anggi Marito bilang nih terkejut ya, karena menurutnya lagu Aku Bukan Untukmu ini sudah sangat melekat dengan karakter Rosa, sampai akan menjadi PR yang sangat berat untuk dia, kayak gitu. Dan akhirnya, tada, berhasil dibawakan dengan ciri khasnya Anggi Marito sendiri. Alright, teman berdua, saatnya kita dengarkan posisi 1 minggu ini. Selama 8 pekan bersaing, naik dari angka 2 ke angka 1. Ini dia, Mahalini, Mencintaimu.
1: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini.

Pro 2, Mahalini memang sudah memutuskan untuk hiatus sejenak dari dunia musik. Tapi sebelum itu, dia sempat merilis lagu berjudul Mencintaimu, itu recycle dari lagunya Krisdayanti yang juga jadi original soundtrack A Second Miracle in Cell Number 7. Terus juga lagu Mencintaimu ini sendiri, versi Mahalini merupakan versi baru dari lagu ciptaan Baby Romeo. Lagu ini dirilis tahun 2000, teman Pro 2 diberikan sentuhan emosional yang baru dan mendalam sehingga makin relevan untuk pendengar saat ini. Terus teman Pro 2, kehadiran lagu Mencintaimu ini di sequel Miracle in Cell Number 7 versi Indonesia ini semakin memperkuat emosi dan pesan mendalam filmnya. Lirik yang mengusung tema cinta abadi yang penuh kesetiaan berhasil digambarkan Mahalini secara dalam, secara perasaan. Ya. Dan dalam versi ini Mahalini bekerjasama dengan komposer ternama Andrianto, menggabungkan antara elemen modern dengan melodi klasik. Aransemen Mencintaimu ini terdengar semakin dalam dan emosional. Mahalini bilang nih kalau penggarapan lagu ini melejutkan nama KD di belantika musik Indonesia adalah pengalaman yang emosional, sebab dia merasa cukup terhormat bisa membawa lagu ini tidak hanya tentang cinta tapi juga harapan dan kenangan. Oke, Mahalini dengan Mencintaimu ada di angka 1 Indonesia Top 20. Selamat ya. Baiklah, tema Pro 2 sudah tidak terasa, waktu kita sudah usai di Indonesia Top 20. Saya tutup acara ini, kita akan ketemu lagi di program selanjutnya ya. Jangan lupa dengarkan Indonesia Top 20 nasional disiarkan berjaringan di seluruh Pro 2 setiap hari Minggu jam 3 sore. Saya Agi Cahya tutup, salam Pro 2 FM, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Selamat sore dan maju terus musik Indonesia.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Dari Gracia Altari, dari Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. International Top 20, balik lagi teman Pro 2. Kita dengarkan 20 lagu internasional mancanegara ya, terbaik yang bersaing setiap pekan. Langsung kita buka dari Gracia Abrams dengan Close to You di angka 20, Lady Gaga dengan Disease di angka ke-19, sementara The Weeknd dengan Dancing in the Flames di angka 18. Angka 17 ada Kendrick Lamar featuring SZA dengan Luther. Ordinary dari Alex Warren di angka 16. Angka 15 ada Billie Eilish dengan Wildflower. Push to Start dari Taylor di angka 14. Angka 13 ada Rose dengan Number One Girl. Hypnotize dari Anima featuring Ellie Goulding di angka 12. Sementara angka 11 ada SZA dengan Drive.
1: Nomor 20.

0: Alright teman berdua, International Top 20 masih kamu simak. Kita masuk ke 10 besar dari miliknya Nicki, You'll Be In My Heart. Like Genie dari Jenny di angka ke 9. Angka 8 ada Dua Lipa featuring Jenny dengan Handlebars. La La La dari Naughty featuring Sam Smith di angka 7. Dan di angka 6 ada Benson Boone dengan Sorry I'm Here For Someone Else.
1: 10 besar minggu ini.

0: Oke, baiklah teman-teman berdua, kita masuk ke lima besar. Sebelum masuk, jangan lupa ya untuk dengarkan International Top 20 Nasional. Itu disiarkan berjaringan di seluruh Indonesia, produser Indonesia, setiap hari Minggu jam 4 sore. Oke, masuk ke lima besar ada Selena Gomez featuring Benny Blanco dengan Gracie Abrams dengan Call Me When You Break Up. Born Again dari Lisa featuring Doja Cat and Rai di angka keempat. Angka ketiga ada Marshmello featuring Jonas Brothers dengan Slow Motion. Sementara Dancing in Love dari Alan Walker featuring Mick di angka 2.
1: Nomor 5.

0: Alright, teman perwira, tidak terasa waktu kita sudah hampir usai. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu di angka puncak International Top 20, 7 pekan bersaing, naik dari angka 2 ke angka 1. Ini dia Yung Kai dengan lagunya Blue.
1: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini.

0: Dengan Blue teman berdua ada di puncak International Top 20. Selamat ya buat kamu sekali lagi. Dan pastinya ini lagu adalah puncak di chart kita. Tidak terasa waktu kita udah usai. Terima kasih untuk label company yang sudah mensupport. Thank you so much juga buat Kak Yanti Kima. Terus juga jangan lupa ya untuk selalu mendukung karya-karya dari musisi-musisi di dunia, juga di Indonesia khususnya, dengan selalu mendengarkan karya-karya mereka. Saya Agi Cahyo Tutup. Salam Prodo FM, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Selamat sore dan bye.
1: Baru saja kamu ikuti 20 lagu mancanegara terbaik di Prodo FM Atambua.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Ya, 99,8 peradaban buat teman terbaik kamu. Tadi sudah kita ikuti bersama Top 20 nasional juga internasional, dan kini kamu kembali ya di rangkaian informasi juga lagu-lagu hiburan teman Pro 2. Sebelum lanjut ke lagu-lagu penyemangat di sore hari ini, saya punya informasi ya. Ini kaitan dengan final Piala FA di mana City bakal melawan Manchester City ya. Dan bagi City tidak hanya soal trofi. Oh sorry, bukan bagi Chelsea maksudnya. Bagi Chelsea ini bukan sekedar trofi, tapi ini soal melawan kutukan juga ya. Jadi City malam hari ini bakal melawan kutukan, juga melawan Chelsea bahkan melawan kutukan, sama juga melawan Manchester City ya. Kok kebalik ya? Ya. Nah, karena secara pertemuan ya, City dan juga Chelsea ini di 13 laga terakhir ini Chelsea tidak pernah menang melawan Manchester City, sehingga De Blues bisa mengakhiri kutukan itu malam hari ini ya. Dan jangan lupa Piala FA ini akan digelar di Wembley Stadium pada malam hari ini, tepatnya di pukul 22 waktu Indonesia Tengah atau 21 waktu Indonesia Barat. Kira-kira mana nih jagoan kamu? Apakah Chelsea yang bakal melawan kutukan ataukah City yang akan menunjukkan dominasinya terhadap The Blues?

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Kamu tahu gak sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Ya, berarti timnas Indonesia John Heitman yakin bisa membawa Garuda terbang tinggi dalam Piala Asia 2027 dan menyatakan tidak gentar meski Jai Idris dan kawan-kawan berada di grup neraka bersama Jepang, Qatar dan juga Thailand. Pelatih berkebangsaan Inggris itu mengatakan bahwa langkahnya dalam membawa tim merah putih dapat berbicara banyak pada turnamen terbesar di Asia itu. Dan ia sudah menyiapkan fondasi mental yang kuat. Menurutnya fondasi mental yang kuat ini untuk para pemain ini sudah diberikan ya untuk menghadapi skuad manapun. Jadi kita harapkan apa yang dikatakan John ini bisa dibuktikan nanti di 2027 ya. Kita tahu bahwa Piala Asia-nya akan digelar di Januari 2027 nanti. Jadi dengan waktu yang cukup panjang ini ya, semoga bisa mentalnya terus dibangun, fondasinya lebih kuat lagi agar bisa ya setidaknya runner up lah ya di grup. Minimal di bawah Jepang mungkinkah? Atau mungkin di bawah Qatar, jangan sampai jadi juru kunci.

0: Mu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu, jamu, jamu. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Bapak, bapak.
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo, ayo, ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace, bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, kau masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Ya, 99,8 Prado Atambo, teman terbaik kamu 56 menit lepas dari pukul 18 dan saya akhiri kepersembahan. Kita terima kasih untuk semua yang selalu setia mendengarkan siaran kami hingga saat ini. Tetapi 99,8 Prado Atambo, karena selepas ini masih akan ada rangkaian acara-acara kami yang lain akan terus kami hadirkan untuk kamu semuanya hingga tengah malam nanti. Oke, dari Gracia Eltre Atambo, sampai kita pamit, kita ketemu lagi lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Bye-bye.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

di Jaga Malam bareng sama Imel Titi di sini, dan Imel bakal temenin kamu sampai di jam 12 malam hari ini tahun 2022. Seperti biasa di jam 7 ini bakal ada obrolan nanti ya, dan di jam 8 nanti bakal ada ada itulah, nanti kamu lihat aja teman produ. Nanti jam 9 kamu bisa request lagu kesukaan kamu teman produ. Kita punya waktu banyak banget 2 jaman ke depan, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Produ FM, atau buat teman terbaik.

0: 7 itu berarti itu belis oleh kaum bangsawan, raja. Okay. Jadi yang raja itu anak perempuannya itu biasanya dihargai dengan istilah 7-7. Laki-laki tidak mau mendekat, oh, itu kau pergi, belisnya kau pikul, tidak bisa.
1: Iya, laki-laki semundur duluan dari waktu masih pacaran, Bapak ya.
0: Iya, dia ambil pinta, terjadi.
1: Selamat datang kembali di Stereotype Podcast RRI Atambua. Sebelumnya mau mengucapkan selamat Hari Kartini 2026 untuk seluruh perempuan di Indonesia, terkhususnya di Kabupaten Belu, perempuan yang hebat-hebat sekali di Belu ini. Dan Hari Kartini itu menjadi momentum bagi kita untuk kembali merefleksi tentang martabat perempuan dalam kehidupan dan budaya. Dan hari ini di Stereotype Podcast RRI Atambua, kita akan membahas tema tentang menakar martabat perempuan Belu di balik tradisi belis. Dan hari ini sudah hadir bersama saya ada Bapak Pius Fahik. Halo Bapak, selamat
0: Halo,
1: pagi.
0: Halo, selamat pagi.
1: Oke, jadi Bapak Pius ini adalah seorang budayawan Belu. Dan hari ini tentu saja kita akan membahas tentang tadi temanya menakar martabat perempuan Belu di balik tradisi belis. Bapak kabarnya sehat pagi ini?
0: Sehat.
1: Oke, baiklah. Kalau gitu Bapak, kita mau ngobrolin tentang sesuatu yang menurut saya ini lumayan sensitif Bapak, di apalagi terkhususnya di Belu ini. Dan secara historis Bapak, apa sih kira-kira makna terdalam belis bagi masyarakat Belu? Apakah memang sejak dulu memang berorientasi pada nilai materi atau bagaimana nih Bapak?
0: Baik, berbicara tentang martabat seorang perempuan yang dikaitkan dengan belis, untuk sementara waktu ini banyak orang yang berasumsi bahwa belis itu adalah satu tradisi jual beli perempuan. Jadi banyak orang yang berasumsi seperti itu. Tetapi di sini saya mau tegaskan bahwa belis itu sesungguhnya bukan masalah jual beli, tetapi belis itu adalah satu tradisi penghargaan terhadap rahim seorang perempuan.
1: Betul sekali Bapak.
0: Jadi itu bukan masalah jual beli, tetapi itu penghargaan terhadap rahim seorang perempuan. Karena menurut leluhur itu, walaupun mereka itu tidak tahu tulis dan baca, tetapi menurut mereka itu ketika orang, ya contohnya berperang, orang berperang, kalau laki-laki itu dia jago karena dia kumpul banyak orang untuk pergi berperang menghadap musuh, tetapi kalau perempuan itu dia hanya menghadapi musuh lewat kemurnian rahimnya.
1: Betul, kan?
0: Dia menghadapi, dan karena perang itu pilihan hanya dua, hidup atau mati. Menghadap musuh. Tetapi kalau laki-laki dia hidup atau mati, tetapi dia masih dibantu oleh teman-temannya. Kalau perempuan dia berperang, waktu saat melahirkan itu dia hanya sendiri, dia tidak butuh bantuan orang lain, dia hanya sendiri. Oleh karena itu, dengan hal-hal seperti ini, maka rahim seorang perempuan itu wajib, menurut leluhur itu wajib dihargai, dihormati. Jadi bukan soal jual beli. Dan menurut tradisi itu bahwa di kehidupan masyarakat pada umumnya, mereka waktu itu zaman dulu tidak tahu tulis, sehingga pesan-pesan moral yang mereka mau tinggalkan itu tidak ada yang tertulis, sehingga banyak anak, banyak kaum muda yang tidak tahu hal ini karena tidak tertulis. Tetapi diceritakan bahwa mereka membuat aktivitas mereka setiap hari itu penuh makna, syarat akan makna. Contoh, mereka buat kebun. Kita tahu di dalam kebun itu ditanami dengan berbagai macam tanaman, ubi, jagung dan lain sebagainya, tanaman yang bisa dimakan oleh manusia. Sama halnya dengan rahim seorang perempuan. Mohon maaf, itu rahim seorang perempuan itu ditanami dengan anak laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, menurut tradisi orang Belu itu belis wajib ada untuk mereka. Bukan untuk diperjualbelikan seorang perempuan, tetapi tadi bentuk
1: penghargaan,
0: penghormatan terhadap rahim. Kenapa laki-laki tidak ada belis? Laki-laki rahim tidak ada. Yang ada perempuan.
1: Betul.
0: Oleh karena itu, perempuan mulai sekarang ini, dari dulu hingga sekarang, yang mengabaikan rahim perempuan itu generasi sekarang. Karena mereka menganggap perempuan itu ya, ini sudah tidak ini. Yang kedua mungkin perempuan yang tidak mau menghargai rahimnya sendiri. Artinya dengan kehidupan kehidupan pergaulan bebas dan lain sebagainya. Jadi itu salahnya sendiri. Tetapi orang tua dan luhur itu sangat-sangat menghargai. Jadi berapapun nilai yang diberikan itu, mereka tidak pernah buat penawaran seperti orang jual beli di pasar.
1: Betul.
0: Apapun yang diberikan, mereka tetap dengan istilah tutur beulun sembok pas. Artinya tetap kami junjung, tetap kami pikul. Kami tidak akan mundur karena ini masalah rahim, tidak ada yang lain. Seperti itu.
1: Okay. Jadi belis ini adalah penghargaan sebenarnya untuk perempuan ya Bapak ya.
0: Iya.
1: Bukan sebuah jual beli.
0: Bukan.
1: Gitu.
0: Jadi dan, ini ya, banyak yang salah persepsi bahwa belis itu, wah ini kenapa ada air susu? Kami laki-laki tidak minum air susu? Tidak. Bukan itu. Bukan soal air susunya, tetapi hanya semata-mata hanya rahim. Yang kedua, dia itu waktu dia dalam proses mengembangbiakkan manusia. Jadi dia berkembang, manusia itu berkembang hanya lewat rahim seorang perempuan. Tidak ada lewat rahim laki-laki.
1: Yeah.
0: Jadi itu inilah yang ditinggalkan oleh leluhur orang Belu tentang kenapa harus ada belis itu. Mungkin di sisi lain bahwa ya wajar seorang anak perempuan dilahirkan, dibesarkan oleh orang tuanya, lalu ketika dia sudah remaja, dia sudah pas umur untuk berkeluarga, engkau laki-laki datang hanya ambil begitu saja, itu kan tidak mungkin.
1: Iya.
0: Jadi selain penghargaan terhadap rahim perempuan itu, tetapi juga menghargai pengorbanan orang tua dari perempuan.
1: Oke, ya. Bapak. Nah, selain soal makna sejarah nih, masyarakat juga mungkin sering mengaitkan belis dengan status sosial nih, Bapak. Dan ada anggapan bahwa jumlah belis itu bisa menunjukkan nilai seseorang. Benarkah besar kecilnya belis itu memang mencerminkan strata sosial atau kualitas pribadi seorang wanita nih, Bapak?
0: Ya, kalau belis berdasarkan status sosial di dalam masyarakat, itu hal yang sudah terjadi sejak zaman dulu.
1: Yeah.
0: Itu memang benar. Itu benar bahwa belis itu menurut leluhur itu dia ada beberapa, jadi tingkatan raja. Kemudian di bawah raja itu vetor, dato dan lain sebagainya, naik itu, kemudian rakyat. Jadi ada yang ada daerah-daerah tertentu yang punya ukuran belisnya itu ada 77, ada 55 dan ada 33. Artinya dulu itu diakui bahwa 7 itu berarti itu delis oleh kaum bangsawan, raja. Okay. Jadi yang raja itu anak perempuannya itu biasanya dihargai dengan istilah 77. 77 itu semua yang diberikan itu jumlahnya 7.
1: Misalnya bagaimana tuh Bapak?
0: Jadi Bapak misalnya emasnya 7.
1: Oke. Okay.
0: Peraknya 7. Kemudian ada juga sapi 7 dan ekor, lain sebagainya. Jadi itu 7. 77 itu untuk kaum bangsawan.
1: Oke. Okay. Menarik nih Bapak, kenapa 7 gitu? Maaf saya potong, kenapa harus 7? Kayak tepatnya.
0: Biasanya tradisi yang berlaku di sini ini dia tidak boleh genap.
1: Oh.
0: Jumlahnya okay. tidak boleh genap. Ya, dia jumlahnya harus ganjil. Sama halnya juga di dalam rumah adat. Jadi kalau ke rumah-rumah adat itu hendak naik ke atas rumah adat itu lihat tangganya. Di tangga-tangga yang mau naik ke atas itu dia tidak genap. Setiap rumah adat tidak ada tangga yang genap. Ada tangga hanya satu, ada yang 3, ada yang 5, 7, 9.
1: Wow, fakta baru nih ya Bapak ya.
0: Ya, dia bukan baru, tapi memang dia sejak dulu sudah seperti itu.
1: Betul betul.
0: Hanya orang belum tahu bahwa 7, 7, 7 itu. Di samping itu di masyarakat adat di sini. Biasanya mereka menyebut biasa dalam doa-doa ada mantra-mantra yang didoakan pada saat ritual-ritual. Mereka menyebut itu 7 di atas dan 7 di bumi.
1: Oke.
0: Okay. Jadi 7. 7 itu ya menurut tradisi orang Katolik itu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu ditambah dengan Bunda Maria. Lalu bulan dan bintang.
1: Oh, oke, okay. Ya.
0: Jadi itu dianggap yang paling tinggi, bulan, matahari dan bintang. Itu dianggap yang paling tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh teknologi apapun. Kemudian 7 di bumi itu bapak, mama, om, tanah, air, udara.
1: Wow, menarik ya.
0: Ya. Jadi ini di dalam setiap doa waktu ada ritual yang ada doanya, mereka akan hambur beras dan hambur beras itu buangnya ke atas karena mereka tahu bahwa yang menciptakan bumi ini mereka tidak lihat. Yang namanya itu mereka tidak lihat. Tetapi mereka yakin bahwa yang tidak lihat itu ciptaannya itu ada. Ciptaan berupa batu, kayu. Jadi mereka menjadikan ciptaannya itu sebagai pengantara untuk menyampaikan itu. Okay. Kita kembali kepada belis tadi.
1: Yeah.
0: Jadi 7 itu sebenarnya untuk penghargaan. Penghargaan itu yang diberikan kepada bagian-bagian yang tadi saya sebutkan di bumi. Papa, mama, om dan tante dan ini semua yang diberikan itu. Juga 5, 3 sama. Dan dengan adanya perbedaan 7, 5, 3 itu orang sudah tahu persis bahwa itu status sosialnya itu yang lebih banyak itu dia yang tertinggi. Seperti itu.
1: Nah, kita balik lagi Bapak, kita membicarakan tentang belis ini apalagi di zaman modern seperti sekarang Bapak. Kita melihat adanya perubahan dalam praktik belis khususnya dari segi nominal yang semakin besar nih Bapak ya. Hal ini tentu menimbulkan berbagai reaksi terutama dari kalangan generasi muda nih Bapak. Kira-kira nih banyak anak muda yang sekarang merasa keberatan dengan nominal yang sampai ratusan juta gitu. Bagaimana Bapak melihat pergeseran ini? Apakah ini murni hanya sebagai budaya atau ini adalah ego gitu Bapak?
0: Kalau kita lihat fenomena yang terjadi sekarang soal Belis ini, banyak yang sudah lari keluar dengan lari keluar dari semacam apa yang sudah ditetapkan oleh leluhur itu. Karena yang saya lihat sekarang ini, orang tidak melihat berdasarkan tradisi yang berlaku, tetapi orang sudah mulai memperhitungkan faktor ekonomi.
1: Iya.
0: Orang sudah mulai memperhitungkan faktor ekonomi bahwa saya kasih sekolah anak ini sampai dengan sarjana, lalu dia memperhitungkan pada saat dia menerima keluarga laki-laki itu dalam jumlah yang besar dan mengeluarkan biaya yang besar untuk itu. Jadi itu semua diperhitungkan, akhirnya dia dengan seenaknya menentukan satu nominal, nilai dia satu jumlah, dengan perhitungan dia akan menjadi untung di saat itu. Sehingga hal ini yang menimbulkan ada persepsi di masyarakat bahwa itu faktor jual beli perempuan. Tetapi kalau berdasarkan adat, ini tidak diperbolehkan. Ini tidak boleh. Tidak boleh seenaknya orang menaikkan atau menentukan Belis itu sesuai keinginan dia. Karena itu dia akan ada dia punya dampak. Kalau seenaknya kita kita menentukan Belis sesuai dengan keinginan kita, sesuai memperhitungkan faktor ekonomi, dia akan ada dampak. Karena menurut orang tua itu, uang itu dia punya pinggir itu tajam seperti silet. Dan sapi yang diminta itu, dia punya tanduk itu runcing. Uang itu bisa potong kasih mati orang, terutama kita punya anak nona, dan sapi bisa tanduk kasih mati. Maksudnya kalau kita sudah menentukan, sudah ini berlebihan, dia bisa membuat anak itu bisa, pertama bisa mati, kedua bisa saja dia tidak punya keturunan, tidak ada anak.
1: Okay.
0: Ini dampak kalau kita seenaknya mempermainkan tradisi. Yang ketiga, dalam kehidupan berumah tangga mereka hidup tidak akan aman. Cecok terus, dan bahkan sampai pada perceraian. Ini dampak kalau kita dengan seenaknya kita menentukan jumlah tersendiri daripada Belis, tidak mengikuti alur daripada tradisi yang berlaku. Jadi memang sekarang ini banyak yang seperti itu. Dia tidak lagi memperhitungkan 7, 5, 3, tetapi dia sudah pikir, saya kasih sekolah ini selama berapa tahun ruginya sekian, lalu saya beli baju apa semua ini, jadi saya hitung-hitung, ini saya rugi. Ini banyak yang sudah selama ini sudah terjadi. Entah itu mereka percaya atau tidak, tetapi banyak yang sudah dirasakan oleh orang-orang yang buat seperti itu.
1: Okay. Dan di zaman sekarang Bapak, apalagi di tahun 2026 ini, kayak semakin inflasi gitu Bapak. Jadi kayak harga-harga semuanya semakin mahal seperti itu. Tapi ada orang yang masih menentukan angka-angka untuk anak perempuannya, untuk keponakannya, seperti itu. Di balik angka-angka tersebut Bapak, ada sisi lain yang mungkin jarang dibicarakan, yaitu dampak emosional dan psikologis yang mungkin dirasakan oleh perempuan itu sendiri. Nah, kira-kira menurut Bapak bagaimana sih dampak psikologis untuk perempuan Belu yang saat ini merasa dirinya menjadi beban gitu untuk calon suaminya nih Bapak? Apalagi untuk kalau misalnya calon suaminya merasa belisnya terlalu tinggi gitu, nilainya harga uangnya terlalu mahal, apa sebaiknya kita tidak perlu menikah saja seperti itu Bapak? Menurut Bapak bagaimana nih?
0: Ya, memang di zaman sekarang, di era ini, tahun-tahun yang akhir-akhir ini banyak seperti itu yang terjadi. Anak-anak itu, anak terutama anak-anak perempuan itu, memang mereka mereka secara psikologis itu mereka memang betul-betul merasa bahwa mereka punya harga, ya kalau ini kasarnya harga belis itu terlalu tinggi, sehingga menimbulkan berdampak kepada yang pertama orang sering menjauhi. Laki-laki tidak mau mendekat, "Uy, itu kau pergi, belisnya kau pikul tidak bisa."
1: Iya, laki-laki semundur duluan dari waktu masih pacaran, Bapak ya.
0: Iya. Betul. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Tetapi di saat sesungguhnya belis itu bukan masalah jual beli di pasar, sehingga hari ini tunai. Kontan ditaruh di depan. Yang tunai-tunai sekarang ini karena mereka tidak tahu dia punya tahapan-tahapan.
1: Oke.
0: Belis ini kalau dijalankan dengan tahapan, orang-orang tua dulu itu dia biar sapi sampai 40 ekornya dia tidak lari. Karena dia tidak cari ini tunai, cash dibayar, tetapi ada dia punya waktu, ada dia punya saat ya kita harus masukkan. Ada saat tidak. Jadi dia tidak serta-merta, karena menurut orang tua dulu itu kalau langsung tunai itu keharmonisan hubungan kekerabatan antara dua suku itu akan berkurang.
1: Iya.
0: Tetapi kalau ada saatnya kita taruh bagian ini, ada saatnya kita taruh bagian ini, keharmonisan, kerukunan antara dua keluarga besar itu, keluarga perempuan dan laki-laki, akan tetap terjaga dan saling kunjung dan lain sebagainya tetap ini. Tetapi kalau taruh satu kali, banyak yang terjadi sekarang, anak perempuannya mau pergi kembali ke orang tua saja dia bilang, "Kau tidak pergi."
1: Iya.
0: Belisnya terlalu mahal. Betul. Dan lain sebagainya. jadi ini beberapa hal yang memang sementara ini terjadi hal-hal seperti itu.
1: Iya. Ya. Nah, kira-kira bagaimana nih Bapak supaya belis ini bisa tetap melestarikan adat belis tanpa mungkin mematikan langkah ekonomi dari pasangan-pasangan muda yang baru akan melangkah ke jenjang pernikahan nih Bapak?
0: Memang satu hal yang ini banyak yang merasa bahwa membebani ekonomi di zaman sekarang, karena di zaman sekarang sulit ekonomi dan lain sebagainya, dia sangat membebani. Tetapi di satu sisi bahwa belis tidak bisa dihilangkan, belis itu tidak bisa dihilangkan, karena itu tadi dia bukan soal jual belinya tetapi soal penghargaan tadi. Hanya saja nominal jumlah daripada itu yang sekarang dirasakan membebani itu karena orang sistem borok itu dia. Oh, ini dari tahapan awal sampai tahapan akhir ini sekian. Akhirnya di otak laki-laki itu, aduh, mahal lah. Tetapi kalau ikut tahapan yang sebenarnya, tidak. Oleh karena itu, saya harapkan, mari kita kembali kepada sistem belis pada masa lampau, masa dulu. Ikuti tahapan-tahapan itu. Kalau tahapan banyak yang pasti menentang pernyataan saya ini kan, wah kalau dulu itu nanti sapi begini bang, tidak seperti itu. Justru sekarang ini yang membuat orang sangat membebani. Akhirnya

0: mau memasuki tahap pernikahan, di dalam suku tidak boleh seenaknya dia lari keluar dari patokan yang sudah dipatokkan oleh leluhur itu.
1: Okay.
0: Tetapi dia harus mengikuti itu.
1: Mm-mm.
0: dengan istilah junjung di kepala, pikul di bawah. Masih ada 100 hari yang akan datang, 100 malam yang akan datang masih ada.
1: Baiklah.
0: Jadi tidak bisa hari ini tunai cash, nanti dampaknya akan tidak baik terhadap anak nona.
1: Anak nona.
0: Orang menganggap kau pembelis terlalu mahal, kau jadi pembantu di sini.
1: Aduh, iya sih Bapak ya.
0: Ya.
1: Oke, nah berarti begitu ya Bapak ya, peran orang tua dan suku juga keluarga
0: ya.
1: Gitu ya. Dan kira-kira apa nih mungkin pesan untuk orang tua di Kabupaten Belu ini dalam memaknai masa depan putri mereka terkait tradisi ini Bapak? Terakhir mungkin bisa disampaikan sedikit.
0: Ya, pesan saya kepada seluruh orang tua, khususnya orang tua dari anak-anak gadis itu, yang pertama, mari kita sama-sama melihat kembali tradisi yang sudah ditinggalkan, sudah ditetapkan oleh leluhur kita. Dan pada saat itu jangan coba-coba merubah semua itu tradisi, karena ada pesan-pesan moral, ada nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam tradisi yang ditinggalkan itu. Kemudian jangan terlalu kaku.
1: Okay.
0: Dengan tradisi yang sudah berlaku, akhirnya menimbulkan banyak kejadian yang tidak diinginkan.
1: Mm-mm.
0: Kalau kita tetap kaku dengan yang ada, anak-anak yang sudah saling cinta, mereka terakhir ambil jalan pintas.
1: Betul.
0: Jalan pintas bisa saja hamil di luar nikah, bisa saja terjadi bunuh diri dan lain sebagainya.
1: Mm-hmm.
0: Itu hal-hal fatal. Oleh karena itu saya harapkan kepada semua orang tua di kabupaten ini, kalau boleh, mari kita lihat kembali dengan baik dan benar tradisi yang ada tentang adat Belis ini di kabupaten ini. Jangan menambah atau mengurangi, tetapi tetap memperhatikan rasa saling menghargai antara dua pihak.
1: Oke, baiklah. Jadi seperti itu ya teman-teman, dan juga mungkin orang tua atau yang pasangan-pasangan yang baru mau melangkah nih ke jenjang pernikahan. Jadi Belis itu bukan apa ya, untuk menjual belikan perempuan, melainkan itu menjadi suatu penghargaan. Dan memang di ekonomi kita yang semakin sulit seperti sekarang ini Bapak, kita juga harus melihat hal-hal lain seperti itu ya Bapak ya.
0: Dan dan Belis itu sebenarnya bukan hal yang membebani.
1: Iya.
0: Dia bukan membebani, tetapi saya rasa dengan Belis ini, dengan Belis ini dia dapat mempererat hubungan antara sesama, adik kakak, keluarga besar, anggota suku. Karena semua itu harus dipikul sama-sama.
1: Betul.
0: Oleh anggota suku itu. Dia tidak bisa pikul sendiri. Jadi seluruh itu. Oleh karena itu, karena dia merasa bahwa di suku itu sama-sama membantu untuk pikul Belis itu, maka dia juga harus pertama harus rendah hati, yang kedua harus menghormati semua anggota suku itu, sehingga pada saat kau kena ini, adat ini, semua orang pergi.
1: Iya,
0: kalau kau angku, sombong dan tidak mau kenal keluarga, nah, itu pasti akan terjadi hal-hal yang dianggap membebani diri.
1: Iya, betul ya. Sekali. Baik, ya. Jadi seperti itu ya, harus tetap menjaga silaturahmi Bapak ya. Jangan sombong, nanti kayak terjadi masalah, sudah urus sendiri.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih Bapak sudah mau hadir bersama kita di Strata Podcast hari ini. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan Strata Podcast by RRI Atambua. Kita ketemu di episode-episode berikutnya. Bye-bye.

0: 7 itu berarti itu dilis oleh kaum bangsawan, raja. Okay. Jadi yang raja itu anak perempuannya itu biasanya dihargai dengan istilah 7-7. Laki-laki tidak mau mendekat, oh, itu kau pergi, dilisnya kau pikul tidak bisa.
1: Iya, laki-laki semundur duluan dari waktu masih pacaran, Bapak ya.
0: Dia ambil tindak, terjadi permisi hamil di luar nikah. Di dalam suku tidak boleh seenaknya dia lari keluar dari patokan yang sudah dipatokkan oleh leluhur.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Sintia, ayo cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu,

0: ritual atunupan roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
1: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia.

Oke, teman Pro 2 ada Mario G. Cloud dengan Semata Karnamu. Kita masuk di jam 9, teman Pro 2. Seperti biasa kita dengerin dulu mini drama, abis itu baru email buka sesi requestan untuk malam ini. Kamu bisa request lagu kesukaan kamu nanti setelah kita puterin mini drama dengan judul Tanah Ibu Harga.

Tanah ini sudah menjadi saksi. Generasi demi generasi menanam, menuai, dan hidup. Tapi dunia berubah. Kota makin lapar, lahan makin sempit. Dan disinilah cerita kita dimulai.

0: Mama, kita punya tanah nih masih hijau. Tapi kenapa orang kota bilang harus lebih hijau lagi? Kurang subur.
1: Karena mata mereka tidak bisa melihat seperti kita. Tanah kita ini subur kok. Buktinya, kita masih bisa menggarap tanah ini. Ya, walaupun kita butuh pupuk dan susah lagi.
0: Tidak ada yang susah zaman sekarang, Mama.
1: Hah, susah lah, Nak. Lihat tanaman semua layu hampir mati.
0: Tapi, Mama, tadi di balai desa ada orang katanya mau bagi-bagi pupuk gratis. Namanya Pak Agi, katanya dari kota.
1: Pupuk gratis? Dari siapa? Jangan-jangan ada udang di balik batu. Nak, Mama takut yang begitu-begitu tuh.
0: Ya, Mama, kita coba saja dulu toh. Siapa tahu betul lagi. Besok ada pertemuan di balai desa, Mama.
2: Ibu-ibu, bapak-bapak, kami dari distributor pupuk nasional hanya perlu tanda tangan dan fotokopi sertifikat tanah untuk jaminan administrasi. Pupuk langsung diantar.
1: Tanda tangan dan sertifikat, ini buat apa, Pak?
2: Ini hanya formalitas saja, Ibu. Bantuan pemerintah begini memang perlu data lengkap. Tak usah khawatir. Saya jamin, pasti amanlah, Bapak-Ibu.
3: Ada-ada saja.
0: Saya jadi curiga, Mama. Kita harus hati-hati.
1: Baiklah, tapi jangan macam-macam ya, Pak.
2: Percayalah, Ibu. Saya jamin 100% aman.
4: Beberapa hari kemudian...

0: bayar utang sudah habis. Sertifikat tanah ini sudah jatuh tempo. Bayar sekarang atau tanah ini kami sita.
1: Apa? Siapa kamu? Saya tidak pernah berutang pada Anda.
0: Ibu lupa ya? Kemarin ibu yang memberikan sertifikat tanah ini ke Pak Agi. Apa ibu lupa? Pokoknya sekarang bayar utang ibu.
1: Kalian tidak bisa seenaknya seperti ini. Kalian penipu. Saya tidak mau bayar.
0: Sertifikat ini sudah digadaikan atas nama Anda dengan perantaraan Pak Agi. Nilainya 50 juta dengan bunga. Mau tebus? Sekarang harganya jadi 80 juta.
1: Harga tanah ini jauh lebih besar dari harga pupuk itu.
0: Mau bayar sekarang atau kami ambil alih tanah ibu?
1: Ya Tuhan, saya kena tipu.

0: Ibu Yuni, saya Bella dari LSM Tani Mandiri. Kami dengar ada kasus penipuan pupuk dan gade ilegal.
1: Ada apa lagi, Ibu? Jangan menipu kami lagi, Bu. Kalian orang kota datang hanya untuk menipu kami.
0: Maaf atas kejadian yang menimpa Ibu. Tapi betul, Bu, kami dari LSM Tani Mandiri. Kami hanya ingin membantu Ibu. Percayalah.
1: Tapi, Ibu, saya hanya petani kecil, Bu. Saya tidak tahu harus bagaimana.
0: Jangan khawatir, Bu. Kami akan bantu investigasi. Kami punya data dan bisa bantu Ibu menempuh jalur hukum.
1: Baik, Bu. Semoga Ibu bisa dipercaya.

0: satu bulan kemudian.
1: Penipuan oleh oknum distributor pupuk ini telah kami laporkan. Dan kini sertifikat milik Ibu Yuni juga telah dikembalikan. Kami mendesak pemerintah lebih awas terhadap praktik bantuan fiktif seperti ini.
2: Tanah ini bukan hanya tanah. Ini harga diri kami, hidup kami.
3: Mama, apa kita bisa tanam lagi, Kak?
2: Iya, Nak. Tanah ini punya kita, warisan dari leluhur. Tidak ada yang boleh merampasnya dari kita.
0: Dunia terus berubah. Begitu juga dengan orang-orang di dalamnya. Tapi selama ada yang menjaga cerita, menjaga tanah, menjaga jiwa, harga diri akan tetap hidup. Karena tanah ibu bukan untuk dijual, tapi untuk diwariskan. Demikian mini drama persembahan RRI Atambua, Tanah Ibu, Harga Diri.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Oke, teman Brenda balik lagi di Jaga Malam. Dan saatnya kamu buat request lagu kesukaan kamu di Jaga Malam nih hari ini. Bisa kirim lewat nomor WhatsApp kita seperti biasa di 0851-3728-7493. Bisa lewat Facebook dan juga Instagramnya Pro2. Pokoknya langsung DM aja ke RR_Pro2Atambua. Di sini udah ada beberapa lagu yang mau siapin buat kamu. Ada Tulus, Pamit, ada Dance the Night dari Dua Lipa, The Overtunes teman Pro2 dengan saya Pelindung Malik and The Essential with Untitled, ada Olivia Rodrigo with All I Want, terus masih ada siapa lagi nih, ada Shana Shannon dengan Rela, Lail Manila teman Prodio dengan Rhapsody Now with Work in Silence, dan masih banyak lagi. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu yang tadi Mel bacain, boleh banget ya guys ya. Tapi buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu sendiri juga boleh banget. Sekali lagi mau bacain nomornya di 0851-3728-7493.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Ih,
2: amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
3: Hah?
1: Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya?

0: Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nak, terlambat nak, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, Sa. Nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.

0: Waktunya kentongan.
1: India, beberapa penyakit yang mewabah di musim hujan. Demam berdarah denggi atau DBD, penyakit ini disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jenis nyamuk ini berkembang biak di tempat lembab, genangan air hingga tempat penampungan air bersih. Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira ditularkan melalui air kencing tikus dan penyakit ini dapat menginfeksi manusia lewat kulit, khususnya jika ada luka. Sedangkan untuk penyakit diare, ini adalah penyakit yang rentan mengalami peningkatan saat musim penghujan, terlebih di daerah yang berdampak bencana banjir. Penyakit kulit bisa berupa infeksi atau alergi lebih sering muncul pada musim hujan dan banjir. Untuk penyakit hepatitis A, penyakit ini ditularkan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi virus hepatitis A. Untuk penyakit kolera, penyakit ini ditandai dengan timbulnya diare encer yang tiba-tiba muntah-muntah dan dehidrasi parah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sebenarnya melihat kayaknya bisa ya. Coba, Will, kamu coba karakter ini. Jadi, jadilah, dari belakang saya,
0: jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

Oke, teman berdua, it was Lyle Manino dengan Rhapsody. Kamu lebih suka versinya siapa nih, JKT48 atau versinya Lyle Manino? Cuman kalau kata orang nih ya, teman berdua, kalau kamu bosan sama satu lagu, coba dengerin lagu itu tapi dengan versi yang berbeda. Nah, kamu bakal suka lagi sama lagu itu. Setuju gak teman berdua? Yes, and kita masih di Jaga Malam, teman berdua. Kamu masih bisa request lagu kesukaan kamu, bisa lewat nomor WhatsApp di 0851-3728-7493. Bisa lewat Facebook dan juga Instagramnya Produa di @rri_produatambua. Langsung kirim aja, dan siapa tahu kamu juga sekalian mau cerita-cerita teman Produa, boleh banget. Nanti bakal langsung email bacain cerita kamu dan puterin lagu requestan kamu. So, jangan tunggu lama-lama lagi, langsung request sekarang juga. Oke.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Coba, Will, kamu coba karakter ini. Jadi, jadi dari belakang saya,
0: jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keluarga, tumbuhan, dan sekitarnya.
1: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Rumah Sakit Tentara Atambua hadir lebih dekat untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.
2: Sedang mempersiapkan diri untuk seleksi TNI, Polri, CPNS atau sekolah kedinasan? Jangan kompromi soal hasil. Rumah Sakit Tentara Atambua menyediakan paket medical check-up dan MCU lengkap mulai dari pemeriksaan fisik, gigi, mata, hingga laboratorium dengan hasil yang akurat.
1: Tersedia paket MCU bagi pelamar kerja hingga paket MCU lengkap yang mencakup pemeriksaan EKG, rosen toraks, hingga indikator narkotika. Ingin pemeriksaan fisik saja, tinggal datang aja langsung.
2: Rumah Sakit Tentara Atambua didukung oleh dokter spesialis yang kompeten loh. Tersedia juga fasilitas IGD, apotek hingga ambulans yang siap melayani 24 jam penuh.
1: Kabar baiknya, Rumah Sakit Tentara Atambua juga menerima pasien BPJS Kesehatan, TNI, Polri, ASN hingga masyarakat umum. Cukup bawa kartu BPJS dan surat rujukan Anda dari puskesmas atau klinik terdekat.
2: Kunjungi Rumah Sakit Tentara Atambua di Jalan Piera Tendean, Gerbades, Beirafu. Hubungi 0859-7456-1878. Rumah Sakit Tentara Atambua, mengabdi untuk kesehatan Anda.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

not a jam lagoon on top, dude. Just music.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

6.000 pengeras suara dan sistem interpreter dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik Tour Guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Teman Perdua, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026. Dari Jalan Eltar Tembo, segenap yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Dari Jalan Altaria Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Tamang Pro 2 dimanapun berada yang lagi stay tune ya di 99,8 MHz. Selamat pagi, kita sudah bersama setengah jam yang lalu dan pagi ini ya, selain lagu-lagu yang sudah kami persembahkan, semoga bisa membangkitkan semangat kamu buat menikmati udara segar di pagi hari dan bangun lebih pagi dengan suasana hati yang gembira. Kita juga pagi ini akan mendengarkan renungan religi untuk agama Katolik ya di SDC hari Minggu, yang mana akan dibawakan oleh Kakak Patricius Tony Esos dari Kantor Kementerian Agama Timor Tengah Utara. Dan renungan religi pagi ini akan dibawakan oleh Patricius Tony berjudul Hidup Dalam Kasih.
1: Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, saya Patricius Tony Esos, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam program Mimbar Agama Katolik edisi Minggu 10 Mei tahun 2026, hari Minggu Pasca ke-6, hadir di depan Anda membawa renungan dengan judul Hidup Dalam Kasih. Dasar Biblis Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan 21. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sekat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih, Injil Yohanes yang baru saja kita dengar menekankan bahwa kasih kepada Yesus diwujudkan melalui ketaatan pada perintah-perintahnya yang didorong oleh kehadiran Roh Kudus atau penolong yang dijanjikan. Yesus menjanjikan bahwa Ia tidak akan meninggalkan umat-Nya sebagai yatim piatu, melainkan memberikan Roh kebenaran yang tinggal di dalam mereka selamanya. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa bukti cinta kita kepada-Nya bukanlah kata-kata, melainkan menuruti perintah-perintah-Nya. Ketaatan ini bukanlah beban, melainkan respon sukacita atas kasih-Nya. Yesus meminta Bapa untuk memberikan penolong lain, yaitu Roh kebenaran yang akan menyertai, menghibur, dan memimpin orang percaya selamanya, dan dunia tidak dapat menerimanya karena dunia hanya percaya pada apa yang terlihat. Adanya relasi yang intim, persekutuan yang mendalam antara Bapa, Yesus, dan orang percaya. Yesus berjanji menyatakan diri-Nya kepada mereka yang mengasihi-Nya. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan ketaatan, tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, melainkan membiarkan Roh Kudus menuntun hidup kita dengan memegang janji-Nya. Kita tidak pernah sendirian. Semoga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

kekayaan bisa membuat orang bahagia? Tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa

bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.

Polri menargetkan pembangunan 1.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Sampai saat ini, Korps Bayangkara sudah memiliki 1.376 dapur untuk kebutuhan program makan bergizi gratis MBG. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan, saat panen raya jagung di Tuban, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei 2026, agenda ini dirangkaikan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri dan peluncuran operasional 166 SPPG Polri. Kapolri mengatakan pembangunan SPPG dilakukan untuk terus memperkuat dan mengawal program Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini juga bertujuan memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peresmian dimulainya operasionalisasi 1.061 Operasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Peresmian di Koperasi Desa Merah Putih Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei 2026 nanti. Maksudnya 2026 yang lalu, Presiden Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mencatat pejabat atau kepala daerah termasuk perangkat desa yang tidak hadir. Awalnya sebelum memberikan sambutan, Presiden Prabowo ingin menyapa pejabat yang hadir dalam acara peresmian koperasi sesuai yang tertera dalam daftar hadir. Namun Presiden Prabowo urung karena jumlah pejabat yang harus disapa cukup banyak. Berdasarkan list nama yang diterima Presiden Prabowo, ada 67 nama. Dan Pak Presiden perintahkan Mendagri mencatat kepala daerah yang tidak hadir di Nganjuk. Presiden Prabowo Subianto di lokasi yang sama juga mengajak para pengusaha menjadi bagian dari konsep Indonesia Incorporated yang berlandaskan prinsip kekeluargaan dan keadilan sosial. Ajakan ini disampaikan saat meresmikan Museum Pahlawan Nasional Marsina dan Rumah Singgah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden menegaskan konsep Indonesia Incorporated merupakan strategi untuk membangun bangsa yang kuat dan mandiri. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat harus bekerja bersama untuk memastikan kekayaan negara dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu up.

0: simak terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro2. Pro2 FM Atam buat teman terbaik kamu.
1: Wah, akhirnya udah sampai di puncaknya long weekend ya hari ini, di hari keempat liburan buat mereka yang bisa menikmati suasana liburan dan tetap enjoy aja buat kita yang tetap bekerja. Untuk teman Pro2 untuk long weekendnya gimana? Udah dimanfaatkan sebaik mungkin? Jangan-jangan absurd lagi, jangan-jangan liburannya gagal total karena kamu kurang punya rencana yang matang. Kasihan banget. Jadi semoga hari ini kamu bisa menikmati waktu atau hari-hari terakhir kamu di liburan ini dengan baik, supaya jangan sampai mengecewakan. Nah, ini mungkin ada yang udah punya rencana kan nih, hari ini mau planning bareng teman-teman, mau berwisata atau menikmati kuliner, atau mungkin udah siap-siap ya mau liburan akhir pekan begitu. Tiba-tiba, kamu pernah tidak sih mengalami momen yang super zonk? Sudah jadi kita, apalagi kalau kita yang jadi koordinatornya atau mengajak teman-teman tim buat liburan bareng di akhir pekan, bareng geng atau bikin ya rundown super rapi dari sebulan yang lalu, mungkin udah booking tempat juga, pas hari H hari ini malah drop, malah sakit. Pernah tidak sih merasa seperti ini? Kalau sampai begini, apa sih solusi yang bisa dibuat? Waduh, rasanya pasti campur aduk ya, antara kesal, sedih, merasa tidak enak sama teman-teman, ya kan? Saya bakal kasih tahu nih buat kamu para apa istilahnya ya, yang suka memburu wisata gitu, yang suka liburan ya. Kalau kamu sempat pernah mengalami hal seperti ini, saya punya tips kok buat kamu biar liburannya tidak berantakan dan kamu tetap bisa mungkin istirahat dengan tenang. Jurus Hanover. Hanover, gimana nih? Delegasikan tugas aja gitu. Rencananya kamu kasih aja ke teman, ya kan? Walaupun kamu yang susun, kamu yang buat, kamu yang ngajak, tapi kamu harus bilang kalau hari ini kamu kurang sehat. Pasti ada yang kurang ya, tapi ya kamu harus mempercayakan tongkat estafet ke salah satu teman yang paling bisa diandalkan. Jadi bisa kirim planningnya, acaranya, atau kalau ada booking ya bukti-bukti bookingnya ya, dan kontak-kontak yang penting yang mungkin bisa dihubungi gitu. Jadi jangan dipendam sendiri ya teman-teman, kamu pasti mereka pasti maklum kok sama kondisi kamu gitu. Oke, masih ada banyak tips yang mungkin kalau ini belum cocok atau belum masuk, saya akan kasih tahu lagi. Masih banyak, tenang aja, akhir pekan pasti kamu akan dapatkan banyak sekali kiat-kiat yang menginspirasi kamu di Pro2 FM, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana. Swam, swam.

0: jelas. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Pro 2FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Nah, teman Pro 2 masih di akhir pekan dan masih tips pagi buat membangkitkan semangat kamu yang mau liburan atau menikmati suasana akhir pekan yang cerah hari ini. Kelihatannya bersahabat banget ya cuaca, tidak seperti kemarin-kemarin, tapi enggak tahu nanti siang. Coba diprediksi, dilihat aja updatean prediksi BMKG-nya. Kalau hari ini cuacanya mendukung berarti ya udah pokoknya overall lah semuanya dituntaskan rencananya. Eh, fokus self care tanpa rasa bersalah buat kamu yang tadinya tidak bisa ikutan liburan bareng tim karena tidak enak badan, kurang sehat sampai tidak enak hati gitu. Ingat, tubuh kamu itu lagi ngasih sinyal kalau dia butuh istirahat. Jangan dipaksakan ikut cuma karena merasa tidak enak ya. Kalau kamu nekat, yang ada malah makin drop dan mungkin liburan teman-teman malah berantakan ya, karena kamu justru mengacaukan rencana yang udah matang dengan kondisi kamu yang bikin teman-teman jadi malah fokus khawatir sama kamu atau jagain kamu yang sakit. Jadi bed rest total aja, minum obat dan pesan makanan hangat favorit kamu lewat aplikasi. Mungkin di sini ada nggak ya? Ada dong ya, yang jualan kuliner-kuliner via WhatsApp story gitu kan banyak, tinggal delivery aja. Jadi rencana manusia bisa rapi nih, kita sebagai manusia itu mau rencana apapun bisa aja rapi banget, tapi kondisi tubuh kita tetap punya kendali penuh. Tidak apa-apa kecewa, tapi kesehatan kita tetap nomor satu ya. Ingat, liburan bisa dijadwalkan ulang, kesehatan tidak bisa ditawar-tawar gitu. Jadi ya gitulah, nanti akan ada lagi tips yang lain yang mungkin bisa lebih ke gimana ya, mungkin ini tantangan terberat ya, teman Pro 2. Di satu sisi badan kita lagi drop, tapi di sisi lain ada rasa bersalah yang makin numpuk karena melihat teman-teman satu geng begitu langsung pada bad mood dan merasa liburannya tidak bakal maksimal tanpa kehadiran kita misalkan. Ya wajar saja ya kalau mereka kecewa, karena kehadiran kita sebagai, apalagi sebagai pemimpin, koordinator sekaligus sahabat ya kan, ini emang sekrusial itu buat mereka. Tapi ingat, jangan sampai rasa bersalah ini bikin kamu makin stres dan malah memperburuk kondisi fisik kamu. Oke, biarkan suasana makin akut dan mood mereka mungkin bisa balik. Ada beberapa cara elegan yang bakal saya hadirkan buat kamu untuk menghadapi situasi seperti ini. Oke, tetap di Pro 2 RRI, di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Khas Indonesia yang banyak digemari masyarakat Indonesia seperti perkedel. Perkedel ternyata bukan berasal dari Indonesia, tapi dibawa masuk oleh Belanda saat penjajahan. Dilansir dari Wikipedia, perkedel sebenarnya berasal dari bahasa Belanda yakni frikadeller atau frikadel. Nah, pengucapan perkedel sendiri terinspirasi dari penyebutan frikadel karena di ketika itu nama aslinya yang sulit dilafalkan. Maka orang-orang pribumi mulai menyebutnya perkedel hingga kini. Ternyata kudapan frikadel tidak saja ditemukan di Belanda, tapi di negara Eropa lainnya seperti Jerman, Polandia, dan negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia. Kuliner asal Eropa ini sekarang diadopsi dan menjadi salah satu kekayaan kuliner khas Indonesia.

Tentunya semuanya berawal dari hal-hal sederhana yang kemudian memotivasi saya untuk terus melangkah maju dan bermimpi besar. Jadi saya pikir itu dia kuncinya, Kak Rara, bermimpi besar. Saya percaya bahwa melalui mimpi-mimpi besar itu, dan di sisi lain karena mimpi itu adalah sesuatu yang gratis, sehingga kita berbeda.

Kan ide saya untuk melestarikan bahasa dan kebudayaan, tapi juga di situ saya bisa mendengar berbagai ide-ide cemerlang dari teman-teman seduta bahasa, dan tentunya semuanya berawal dari hal-hal sederhana yang kemudian memotivasi saya untuk terus melangkah maju dan bermimpi besar. Jadi

0: 102,2 FM atau buat teman terbang kamu.
1: Teman Pro 2 masih di Sepada dan pastinya masih ada inspirasi baru lagi buat kamu pagi ini. Nah, di mana kaitannya dengan liburan, masih kaitannya dengan liburan akhir pekan ya. Nah, biar mood teman-teman yang sudah hilang bisa naik lagi setelah mendengar kalau kita sakit atau kurang enak badan, kita tidak bisa terlibat dalam sebuah rencana liburan yang seru. Kita bisa kasih sedikit kejutan, mungkin jarak jauh, misalnya kamu diam-diam memesankan satu porsi cemilan atau kopi untuk mereka lewat aplikasi misalkan, atau delivery ya ke tempat mereka kumpul, atau mis transfer sejumlah uang buat join bayar bensin atau makan-makan bareng di sana sebagai bentuk permintaan maaf nih gak bisa hadir. Nah, sentuhan kecil yang seperti ini membuktikan kalau kamu tetap peduli walaupun fisik kamu tidak ada di sana. Jadi beri mereka restu ya, yakinkan untuk tetap berangkat. Kadang-kadang memang teman-teman tuh merasa enggan ya, senang-senang di atas penderitaan kita yang lagi sakit. Tugas kita sekarang adalah meyakinkan mereka kalau ya, kita bakal lebih sedih kalau rencana yang sudah disusun matang-matang ini malah batal total. Jadi rencana kita udah matang banget, sayang ya kalau dibuang. Please tetap jalan dan bersenang-senang demi gua, ya, demi gua ya. Kirim foto-foto seru kalian biar gua cepat sembuh. Ah, ini kata-kata paling inspiratif banget buat teman-teman, biar moodnya bisa bangkit lagi dan biar kecewanya tidak berlarut-larut. Ya, langsung kunci kalender buat waktu mendatang. Janjikan kalau telah sembuh nanti mereka bakal bikin mini trip atau sekedar dinner bareng lagi untuk menebus absennya di akhir pekan ini. Ini akan memberikan sesuatu yang positif buat dinantikan bersama-sama. Oke, teman Pro 2, saat lagi nanti kita akan beralih ke sesi di jam 7 sampai jam 9 pagi. Ada info-info terbaru nih, ada updatean, info hangat, info viral, yang suka info-info yang lagi berseliweran di berbagai platform media sosial, kamu akan dapat catatan pagi ini di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Menjaga kepercayaan bisa kamu gunakan sebagai pengingat dalam menjalin hubungan. Kepercayaan merupakan satu di antara bekal kehidupan yang amat penting untuk kita jaga. Tanpa ada kepercayaan, hidup akan terisi dengan kecurigaan dan kebohongan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Kita tak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Dan di saat kita diberi kepercayaan oleh orang lain, kita pun harus percaya kepada mereka. Kepercayaan tentunya harus dilandasi kejujuran. Ketika seseorang itu jujur, ia akan bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan dari orang lain. Meski begitu, membangun kepercayaan satu sama lain tak semudah yang dibicarakan dengan kata-kata. Ambil contoh dari hubungan percintaan. Kadang diwarnai dengan pengkhianatan dan hal menyakitkan lainnya. Itulah mengapa menjaga kepercayaan bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan.

Pagi saya masuk kelas, rasa rindu sekali, ingin cepat-cepat misalnya malam, besok cepat-cepat sudah mau masuk kelas nih, mau ketemu dengan anak-anak yang begitu aktifnya dengan mereka punya karakter masing-masing. Dari ketika pagi saya masuk, saya sapa mereka, mereka semangatnya luar biasa sekali. Biasa masuk kelas itu tidak langsung belajar, biasa harus tanya kabar, ada ice breaking supaya mereka saat belajar itu tidak jenuh. Saya pernah menemukan pengalaman seperti itu, bahkan saya senang. Wah, berarti anak-anak saya ini mereka sebelum belajar hari ini, malamnya mereka sudah cari memang, besok kira-kira apa yang harus saya sampaikan ke ibu guru. Dan saya juga kaget bahwa ketika mereka pegang HP di rumah itu, bukan saja mereka main game, tapi mereka cari-cari memang materi, kira-kira apa ya besok saya harus tanya di ibu guru, begitu. Ketika pagi saya masuk kelas, rasa rindu sekali, ingin cepat-cepat misalnya malam, besok cepat-cepat sudah mau masuk kelas nih, mau ketemu dengan anak-anak yang begitu aktifnya dengan mereka punya karakter masing-masing. Dari ketika pagi saya masuk, saya sapa mereka, mereka semangatnya luar biasa sekali.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2, pagi ini sudah ada info terbaru ya. Info yang viral bakal saya hadirkan buat kamu. Nah, oke. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, selamat hari Minggu. Balik lagi bareng saya Ari Leon. Pagi ini di program Sepada akan menemani kamu di pagi yang cerah ini, atau mungkin sebentar lagi nanti akan ada mendungnya, atau mungkin di tempat kamu yang lagi mendung ya. Apapun kondisinya, sekarang saya bakal temani kamu dengan beri semangat sampai di jam 10 pagi nanti. Teman Pro 2, sebelum kamu mulai jogging atau cari bubur ayam ya diaduk dan tidak diaduk gitu, saya mau ingatkan satu hal penting banget. Jangan lupa bawa payung atau jas hujan. Kenapa? Kita bingung sekarang ya, tidak menentu untuk kondisi cuacanya karena berubah-ubah. Ini udah masuk ke pertengahan bulan Mei, hampir habis bulan Mei-nya, tapi hujannya masih ada terus tiap hari. Ya, BMKG juga baru aja merilis peringatan dini cuaca ekstrim di sebagian besar wilayah Indonesia. Waduh, artinya masih akan ada bias-biasnya sampai ke kota kita juga nih. Ada fenomena sirkulasi siklonik di perairan kita. Jadi beberapa kota besar berpotensi diguyur hujan lebat plus petir. Buat yang di daerah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, kita harus ekstra siaga sama potensi hidrometeorologi. Ya, jangan sampai niatnya estetik walk malah basah kuyup kehujanan ya. Jadi buat kamu yang pagi ini udah minum kopi, bersyukur udah bisa langsung segar. Tapi menunggu kopi kamu jadi, saya mau kasih dengar lagi nih lagu yang bakal bikin pagi kamu makin semangat aja. Ini dia, Jungkook, Dreamers. Selamat menikmati.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Suara Selamat Pagi Teman Pro
1: 2. Teman Pro 2, informasi terupdate dan juga viral pagi ini kita angkat lagi nih. Ada isu tentang gaya casual dan solutif. Ini gaya anak-anak muda banget ya. Jadi buat kamu yang mau tahu tentang trending topik pagi ini, mungkin ada yang masih rebahan ya, hari Minggu ini ada yang masih tidur. Ya gak apa-apa sih, kalau kamu tidak punya deadline yang terlalu mendesak ya kan. Yang penting hari ini tetap harus bisa dimanfaatkan gitu, jangan sampai cuma habis ditidur doang. Nah ini pas banget nih sambil santai. Media sosial kita pagi ini juga lagi rame banget bahas soal info teknologi yang bikin dompet para pecinta gadget bergetar. Ya, Apple akhirnya resmi merilis MacBook Neo di Indonesia. Nah ini yang bikin heboh, langsung viral ya. Harganya yang katanya jadi laptop Apple paling murah. Waduh, cuma di kisaran 10 jutaan aja. Man, 10 jutaan aja. Netizen di Twitter atau X ya, sama di TikTok juga langsung adu mekanik nih, antara tim mending rakit PC katanya atau mending beli MacBook murah gitu. Tapi selain kabar bahagia itu, kamu juga harus tetap waspada ya. Di dunia maya sekarang tuh lagi viral juga peringatan soal link video palsu. Video palsu guru bahasa Inggris di TikTok. Hati-hati, jangan asal klik link sembarangan, karena ini ternyata modus phishing buat ngehack data kamu. Jadi tetap smart dalam bersosial media ya. Dan habis ini teman Pro 2, saya bakal balik lagi nih dengan deretan lagu-lagu terupdate minggu ini juga. Stay tune terus ya, informasi terbaru hadir lagi saat lagi di Pro 2, teman terbaik kamu.

nilai-nilai seperti taat aturan dan tanggung jawab tuh masih kuat di kalangan anak muda saat ini. Karena cara menunjukkannya beda. Anak muda sekarang lebih kritis. Mereka akan taat kalau paham kenapa aturannya begitu. Kalau cuma disuruh tanpa penjelasan, itu biasanya langsung mereka skip. Tugas kita cuma menjelaskan aturan dengan bahasa, bukan menggurui. Jadi karena di mana audiens kita lebih banyak, anak muda Gen Z, milenial, telah kita menyesuaikan. Jadi mereka akan lebih taat kalau kita memberikan tunjuk, bukan cuma disuruh tanpa penjelasan. Nilai-nilai seperti taat aturan dan tanggung jawab tuh masih kuat di kalangan anak muda saat ini. Karena cara menunjukkannya beda. Anak muda sekarang lebih kritis. Mereka akan taat kalau paham kenapa aturannya begitu. Kalau cuma disuruh tanpa penjelasan, itu biasanya langsung mereka skip. Tugas kita cuma menjelaskan aturan dengan bahasa, bukan menggurui. Jadi karena di mana audiens kita lebih banyak, anak muda Gen Z.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 masih tentang info-info viral pagi ini di Pro 2 FM. Nah, ini kaitannya dengan iuran jaminan kesehatan dipastikan belum mengalami kenaikan. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu nih, paling disukai oleh rakyat Indonesia ya. Teman Pro 2, buat kamu yang masih tetap stay tune, terima kasih. Semoga udah lebih prepare ya untuk aktivitas hari ini. Dan udah jam 8 pagi nih. Semoga tidak melewatkan juga sarapan paginya. Oke, ada informasi terhangat lagi dari dalam negeri, dari sektor ekonomi dan jaminan sosial. Jadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan pagi ini memastikan bahwa iuran jaminan kesehatan dipastikan belum mengalami kenaikan. Keputusan ini juga merespons kekhawatiran masyarakat di tengah penyesuaian tarif beberapa sektor lain. Pemerintah menegaskan fokus saat ini adalah peningkatan kualitas layanan vaskes terlebih dahulu bagi seluruh lapisan masyarakat. Sementara beralih ke agenda nasional, pihak kepolisian hari ini juga sedang menyiagakan sedikitnya ada 330 personil mengamankan jalannya Digiland International Run 2026 yang berpusat di ibu kota Jakarta. Dan rekayasa lalu lintas juga sudah disiapkan di beberapa titik untuk kelancaran acara maraton internasional ini. Jadi buat kamu yang mau melintas jalur utama pagi ini, yang mau ke sana dari Atambua, diimbau ya untuk mencari rute alternatif. Jadi kita bakal hadirkan lagi nih, masih banyak informasi terbaru pagi ini. Jadi kalau mau tahu lebih banyak, kamu harus tetap pantengin RRI Pro 2 FM. Dimanapun berada, kamu bisa akses lewat RRI Digital. Kamu juga bisa mendengarkan lewat streaming RRI Pro 2 Atambua. Dan bisa juga masih dengan pesawat radio kamu di Radio Terestrial FM 99,8 MHz. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.